apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka

0: Ya, pendengar, informasi selanjutnya terkait belajar kasus penyekapan, Gubernur Jawa Barat minta RT dan RW aktif data warga. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepada RT dan RW aktif untuk aktif melakukan pendataan terhadap warga di lingkungannya. Hal tersebut penting untuk memastikan tidak ada lagi kasus penyekapan terjadi di wilayah Jawa Barat. Sekedar informasi, baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan kasus penganiayaan dan penculikan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap kekasihnya. Kasus ini berlangsung selama 3 tahun tanpa ada yang mengetahuinya. Menurut Dedi Mulyadi, kasus ini tidak akan terjadi jika pihak RT atau RW aktif melakukan pendataan warganya, terutama jika ada pendatang. Bahkan ia mendorong agar aturan wajib lapor bagi tamu pendatang atau yang menginap lebih dari 1 kali 24 jam harus kembali diterapkan guna mengantisipasi kasus penyekapan kembali terulang di wilayah Jawa Barat. Pihaknya mengatakan pendataan tempat kos atau kontrakan harus tetap dilakukan, yang fungsinya bukan hanya karena urusan retribusi atau pajak, tetapi untuk mengidentifikasi keberadaan kos-kosan. Ia juga menyayangkan sikap orang tua yang acuh dengan pergaulan anaknya, membiarkan anak pergi bahkan menginap dengan lelaki tanpa pengawasan dan rasa curiga. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

juga mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu ya di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta dan dilanjutkan dengan Halo RRI.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahukah Anda? Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang usaha, serta memperkuat semangat gotong royong merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.

Esensi buku berjudul Misteri Burung Merah, Casing Redbird, penulis Sharon Craig. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Craig mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novel kali ini, Sharon Craig menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung-Burung Merah. Misteri Burung Merah karya Sharon Craig ini menceritakan petualangan

menderita batuk. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibengs yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Ginny, panggilan dari Ginny Taylor, menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Ginny menemukan jalan setapak itu, Paman Ned dan Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan yang menuju ke perbukitan itu, dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Ginny berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibeng menuju Katten ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat yang dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh, seperti jalan darah, lembah gagak, bukit bayangan kematian justru terdengar sangat menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Ginny memperlihatkan sebuah medali dan ular yang ditemukannya pada jalan setapak itu. Seluruh keluarga Ginny, terlebih lagi Paman Ned, merasa kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Ginny merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular, sehingga Ginny tetap merasa bersalah meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena penyakit diabetes. Sejak itu, Paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan kepada orang yang tak nampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular, karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Ginny pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkapkan misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah Bibi Jessie. Untuk kelebihan dari novel ini, walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tetapi bahasa yang digunakan dalam novel ini sangat terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang sangat kuat, juga terletak pada penguasaan bahasa yang sangat simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemahan novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa lebih bertele-tele di dalam bahasa Inggris. Adapun untuk kekurangan dari novel ini, karakter orang tua Ginny ditulis dengan kurang baik. Rasanya tidak bisa dipercaya bahwa orang tua akan membiarkan seorang gadis muda menghabiskan 10 hari di hutan sendirian. Selain itu, semua karakter memiliki masalah komunikasi yang buruk. Demikian esensi buku bersama Julpano Pacebro untuk RRI Takengon.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar.

0: cek fakta untuk hari ini edisi Jumat 26 Juni 2026 terkait maraknya hoax bantuan catut nama menteri mulai keuangan hingga pertanian, pendengar ya. Ya pendengar, penipuan lewat hoax pembagian bantuan marak terjadi di Indonesia. Pelaku seringkali mencatut nama menteri, pendengar ya. Modus operandi ini pun kian canggih dengan memanfaatkan teknologi digital seperti deepfake dan kecerdasan buatan AI untuk meyakinkan korban. Ya pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi target utama pencatutan nama dalam berbagai skema hoax mulai dari dana hibah hingga bantuan usaha. Dan pendengar, berbagai hoax itu bantuan yang mencatut nama menteri ini kerap disebarkan melalui media sosial, pendengar ya, dan aplikasi percakapan untuk mengelabui masyarakat. Cek fakta liputan 6.com pun telah mengungkap beberapa hoax tersebut, pendengar, yaitu adapun daftarnya adalah video Purbaya umumkan program bantuan dana pensiun dan video Mentan Amran umumkan bantuan dana untuk modal usaha, pendengar ya. Dan pendengar, adapun link-link ataupun informasi-informasi terkait ini adalah hoax, pendengar ya. Dan untuk tetap berhati-hati dan juga jangan asal menyebar hoax, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Halo RRI di ruang dengar Anda setelah lagu yang satu ini, pendengar.
1: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami dalam program Halo RRI, sebuah ruang interaktif yang hadir untuk mendengarkan suara masyarakat, menyampaikan aspirasi, keluhan, serta mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Dan pendengar, melalui program Halo RRI, kami membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan informasi, laporan maupun keluhan terkait pelayanan publik dan berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Ya, pendengar, bagi pendengar yang ingin berpartisipasi silakan hubungi kami melalui sambungan telepon di 08216885 4676 dan juga pesan WhatsApp pendengar ya di nomor 0852-7082-5272. Dan pendengar, kami akan menerima setiap informasi dari masyarakat dengan tetap mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk memberikan penjelasan. Dan pendengar, untuk hari ini pendengar ya, pada kesempatan pagi hari ini kami menerima keluhan dari masyarakat terkait pelayanan administrasi pertanahan, khususnya proses pemecahan sertifikat kebun pendengar. Dan keluhan ini disampaikan oleh Ibu Suhailani pendengar ya, warga yang memiliki kebun di Desa Wihbersih, Kecamatan Silihnara, Kabupaten Aceh Tengah. Ya, pendengar, warga tersebut bernama Ibu Suhailani pendengar ya, dan ia menyampaikan bahwa dirinya sudah berupaya mengurus pemecahan sertifikat kebun sejak beberapa tahun lalu pendengar. Dan awalnya Ibu Suhailani datang langsung ke kantor pertanahan Takengon untuk mengetahui prosedur pengurusan pemecahan sertifikat. Namun karena merasa prosesnya cukup rumit, ia kemudian mencoba meminta bantuan seseorang yang dikenalnya yang bekerja di kantor pertanahan Takengon. Dan menurut keterangannya, setelah berkomunikasi, pihak tersebut menyanggupi untuk membantu proses pengurusan. Ibu Suhailani bersama suami didampingi keluarga dan aparat desa kemudian ikut menunjukkan lokasi objek kebun untuk pengambilan data dan dokumentasi. Nah, saat itu ia mendapat informasi bahwa proses pemecahan sertifikat diperkirakan selesai dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Namun setelah beberapa waktu tersebut berlalu, sertifikat yang ditunggu belum juga selesai pendengar. Kemudian Ibu Suhailani mengaku telah beberapa kali menghubungi pihak yang membantu pengurusan tersebut, namun selalu mendapatkan alasan bahwa prosesnya belum selesai. Bahkan menurut keterangan, setelah berjalan sekitar 2 tahun, ia kembali diminta untuk melakukan pengambilan foto ulang karena data sebelumnya disebut sudah tidak ada. Dan Ibu Suhailani menyampaikan bahwa biaya pengurusan sudah dibayarkan sesuai kesepakatan. Namun hingga saat ini sertifikat hasil pemecahan belum diterima. Ya pendengar, ia juga pernah melakukan pengecekan ke kantor pertanahan Takengon terkait proses pemecahan sertifikat atas nama Abu Bakar Is. Namun mendapat informasi bahwa pengajuan tersebut belum terdaftar pendengar. Dan atas kondisi ini Ibu Suhailani berharap adanya kejelasan dan solusi. Ia meminta bantuan RRI Takengon untuk menghubungkan dirinya dengan pihak kantor pertanahan agar persoalan ini dapat diketahui duduk pakarnya dan mendapat penyelesaian. Sayan pendengar. Ya, pendengar RRI tentu akan berupaya menghadirkan informasi secara berimbang dengan meminta penjelasan dari pihak terkait pendengar ya. Dan kami juga mengimbau kepada masyarakat yang sedang mengurus layanan administrasi pertanahan agar selalu memastikan proses pengurusan dilakukan melalui jalur resmi pendengar, memiliki bukti administrasi serta memahami tahapan layanan yang berlaku. Ya, baik pendengar, selanjutnya kami akan berupaya menghubungi pihak kantor pertanahan Takengon untuk mendapatkan penjelasan terkait soal persoalan ini pendengar ya, dan akan kami hadirkan kembali setelah yang satu ini.
1: Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucap salam saat bertamu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu

menjaga semuanya. Tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: Ya baik pendengar RRI Takengon, manapun Anda berada, kita kembali lagi di Halo RRI untuk hari ini edisi siar Jumat 26 Juni 2026 pendengar ya. Dan pendengar, dalam keterangannya Ibu Suhailani juga menyampaikan bahwa sebenarnya ia sudah cukup lama ya ingin menyampaikan persoalan ini secara terbuka. Namun ia masih mempertimbangkan hubungan baik yang selama ini terjalin dengan pihak yang membantu pengurusan sertifikat tersebut. Dan Ibu Suhailani juga mengatakan dirinya masih berusaha menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan terlebih dahulu karena yang bersangkutan merupakan teman baik keluarga pendengar. Namun karena proses pengurusan ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun dan belum mendapatkan kejelasan, Ibu Suhailani bersama keluarga akhirnya memilih menyampaikan keluhan ini melalui RRI Takengon. Dan ia berharap melalui program Halo RRI ini, persoalan ini dapat dicarikan jalan keluar bersama dengan pihak kantor pertanahan atau BPN Takengon. Ya pendengar, harapannya sederhana pendengar ya, agar ada kepastian terkait status pengurusan pemecahan sertifikat tersebut, apakah prosesnya masih berjalan, apakah ada kendala administrasi gitu ya, dan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ya pendengar, kita dengarkan dulu ya keluhan dari Ibu Suhailani pendengar.
1: Saya mau mengurus pemecahan sertifikat tersebut. Beberapa tahun yang lalu, saya sudah pernah datang ke kantor pertanahan Takengon, bukan? Lalu mereka menjelaskan caranya. Setelah saya dengar, kayaknya sepertinya ribet, bukan? Saya teringat ada anak kenalan saya yang kerja di kantor pertanahan Takengon. Lalu saya menghubungi dia dan menceritakan masalah saya. Lalu dia mengatakan bisa untuk mengurusnya, bukan? Terus saya jelaskan letak kebunnya, apanya. Dan dia menyanggupi. Lalu saya dan suami mengantarkan dia untuk mengambil gambar ke objeknya. Di situ ada bapak saya dan ada juga aparat desa yang mengantarkan dia untuk mengambil gambarnya, kan Bu? Habis itu dia juga sudah mengatakan biayanya untuk pemecahan sertifikat tersebut. Waktu itu dia bilang mungkin ini nggak sampai 3 bulan nggak selesai, kan gitu. Saya menunggu selama 3 bulan, setelah itu saya telepon, dia mengatakan belum siap. Beberapa bulan lagi, saya telepon lagi, dia kasih alasan lagi, belum siap juga. Sudah sampai berlangsung setahun, bukan? Setahun kemudian, saya telepon lagi, dia bilang, banyak kali alasannya, Bu. Dia bilang dia mandah lah, apalah. Terus terakhir dia bilang, kalau foto yang di laptopnya itu udah hilang. Lalu dia minta mengantarkan kami lagi untuk mengantarkan dia mengambil foto. Saya antarkan lagi dia bersama suami untuk mengambil foto itu, Bu. Ini waktunya udah sampai 2 tahun lebih, Bu. 2 tahun lebih, tapi sertifikat itu belum selesai. Saya WA dia, dia bilang ganti ketua lah, ganti kepala lah. Banyak kali alasannya, Bu, kan? Jadi sekarang udah 2 tahun lebih berjalan dan biaya udah saya lunasi semua. Sekarang saya telepon dia nggak diangkat, saya WA dia nggak dibalas. Saya mohon solusinya lah, Bu, untuk menghubungkan saya dengan kepala pertanahan Takengon, Bu.
2: Oke, jadi tadinya Ibu Suhailani di Toa Pegasing di mana tempatnya, Bu? Ya lebih tepatnya.
1: Di Desa Kedilah, Bu. Tapi objek yang dikucak sertifikat itu tidak di sini, Bu, di Kecamatan Cilinara.
2: Ketika memotret objek tersebut, barangkali ada biaya yang dikeluarkan atau diminta, begitu Ibu Suhailani?
1: Ada, Bu. Bahkan biaya tersebut sebelum lagi sebulan dia mengambil foto itu, biayanya udah kami transfer 2 kali sampai dengan lunas, Bu.
2: Berapa jumlah nominal kalau boleh kami tahu, Bu?
1: Bisa disebut nggak ya, Bu?
2: Oke, nanti barangkali Ibu bisa kabarkan melalui
1: WA aja ya, Bu.
2: Iya, benar-benar. Ya. Agar bisa kita tindak lanjuti. Jadi sampai 2 tahun ini terus-menerus Ibu berkomunikasi dengan alasan-alasan yang berbeda, begitu ya, Bu ya?
1: Iya, alasannya banyak sekali, Bu. Bahkan baru-baru ini saya telepon dia nggak mau mengangkat, dia saya WA dia nggak balas. Dan saya udah pernah ke kantor pertanahan, Bu, untuk menanyakan apakah sertifikat atas nama bapak saya itu sudah didaftarkan. Lalu mereka mencari data dan mereka bilang belum pernah masuk sama sekali.
2: Kita coba untuk menyikapi keluhan Ibu Suhaini yang ada di Kedela untuk pagi hari ini. Tentu kita akan coba konfirmasi ke pihak yang berkompeten keluhan ibu ini. Apabila hari ini tidak terjawab keluhan tersebut, kami akan hantarkan keluhan atau jawaban dari pihak yang berkompeten itu pada program yang sama.
0: Ya, baik mendengar demikian ya, keluhan Ibu Suhailani beberapa waktu lalu bersama rekan kami yang lain pendengar. Ya, pendengar, terkait keluhan yang disampaikan oleh Ibu Suhailani mengenai proses pemecahan sertifikat kebun di Desa Wih Bersih, Kecamatan Silihnara, Kabupaten Aceh Tengah, RRI Takengon terus berupaya mencari informasi dan klarifikasi dari pihak terkait pendengar. Dan kami sampaikan kepada pendengar, Ketua Tim Siaran RRI Takengon pada Kamis 25 Juni 2026 lalu, sekitar pukul 8.30 WIB telah mengunjungi Kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Aceh Tengah untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut pendengar. Namun pada saat kunjungan tersebut, pimpinan dan beberapa kepala seksi di kantor BPN Aceh Tengah belum berada di tempat pada jam kerja tersebut pendengar ya. Dan meski demikian, tim RRI Takengon telah menyampaikan maksud kedatangan dan berkomunikasi dengan salah seorang karyawan di kantor tersebut. Ya, karyawan BPN menyampaikan akan memberikan informasi selanjutnya setelah pihak pimpinan atau pejabat terkait sudah hadir dan dapat memberikan penjelasan. Ya, pendengar, pagi ini tim kami kembali melakukan upaya komunikasi dengan menghubungi karyawan tersebut melalui pesan WhatsApp pendengar. Dalam pesan tersebut, RRI Takengon kembali menjelaskan terkait persoalan yang dikeluhkan pendengar, yaitu mengenai proses pemecahan sertifikat kebun yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun namun belum mendapatkan kejelasan. Dan pendengar RRI Takengon masih menunggu tanggapan ya dan penjelasan resmi dari pihak Kantor Pertanahan Aceh Tengah agar informasi yang kami sampaikan kepada masyarakat dapat berimbang. Pendengar, kami akan terus memperbarui informasi terkait persoalan ini dalam program Halo RRI. Dan pendengar, akan kami lanjutkan setelah yang satu ini.

Ya, pendengar, terkait keluhan yang disampaikan oleh Ibu Suhaila ini ya mengenai proses pemecahan sertifikat kebun di Desa Wih Bersih, Kecamatan Silinara, Kabupaten Aceh Tengah, RR Takengon terus berupaya mencari informasi dan klarifikasi dari pihak terkait, pendengar ya. Dan pendengar RR Takengon dimanapun Anda berada, terkait keluhan yang masuk melalui program Halo RRI mengenai proses pemecahan sertifikat tersebut, tim RRI terus melakukan upaya untuk mendapatkan informasi dan penjelasan, pendengar. Dan untuk pagi ini, tim kami kembali mencoba menghubungi salah seorang karyawan kantor Badan Pertahanan Nasional atau BPN Aceh Tengah melalui pesan WhatsApp, pendengar. Dan dalam komunikasi tersebut, kami juga menyampaikan kembali ya permasalahan yang dihadapi Ibu Suhailani. Dan kami sampaikan perkembangan terbaru terkait keluhan yang disampaikan Ibu Suhailani tersebut, pendengar. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari salah seorang karyawan BPN Aceh Tengah, pendengar, untuk saat ini pimpinan sedang dalam kondisi sakit sehingga tim kami belum mendapatkan penjelasan langsung terkait persoalan tersebut. Ya, walaupun demikian, RRI Takengon tetap berupaya untuk mendapatkan informasi dan klarifikasi dari pihak terkait, pendengar ya. Dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya tim kami dapat kembali melakukan konfirmasi kepada pihak BPN Aceh Tengah sehingga keluhan masyarakat ini dapat memperoleh jawaban dan solusi yang diharapkan. Pendengar, bagi masyarakat yang memiliki keluhan terkait pelayanan publik, jangan ragu untuk menyampaikan kepada kami. Tetap sampaikan keluhan publik Anda melalui program Halo RRI. Tim kami akan berusaha menjembatani masyarakat dengan instansi terkait agar setiap persoalan mendapatkan penjelasan yang jelas dan berimbang. Ya, baik pendengar, kami membuka ruang seluas-luasnya ya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, informasi maupun keluhan terkait pelayanan publik. Silakan hubungi Halo RRI melalui nomor kontak line telepon di 082165854676 dan juga melalui Anda juga boleh mengirimkan pesan ya melalui WhatsApp kami di 082708252272. Pendengar, setiap laporan yang masuk akan kami terima, kami pelajari dan kami upayakan untuk mendapatkan tanggapan dari pihak terkait. Pendengar RRI Takengon, manapun Anda berada, demikian ya program Halo RRI untuk hari ini, edisi siar 26 Juni 2026 untuk hari ini Kamis, Jumat ya. Kami telah mendengarkan keluhan masyarakat gitu ya dan melakukan upaya konfirmasi kepada pihak terkait dan terus berusaha menghadirkan informasi yang berimbang dan untuk pendengar. Pendengar, kami pamit undur diri, tetap ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Nur Hayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: Thank you, TikTok.
1: Thank you, TikTok. Ya, pendengar, Jumat 26 Juni 2026, pendengar, pada tanggal 26 Juni setiap tahunnya ya, dunia memperingati sejumlah momentum penting yang mengajak kita untuk meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan kemanusiaan. Yang pertama, pendengar, hari ini memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI. Peringatan ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang bahaya penyalahgunaan narkotika serta pentingnya peran bersama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba. Tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum, pendengar ya, sekolah, keluarga, serta masyarakat juga memiliki peran besar dalam memberikan edukasi dan perlindungan, terutama bagi generasi muda. Narkoba dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan, masa depan, dan kehidupan sosial seseorang. Karena itu, momentum HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional mengajak kita untuk memperkuat gaya hidup positif, meningkatkan kepedulian, dan mendukung upaya pencegahan serta rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pendengar, tanggal 26 Juni juga diperingati sebagai Hari Internasional PBB untuk mendukung korban penyiksaan. Peringatan ini mengajak masyarakat dunia untuk menghormati hak asasi manusia dan menolak segala bentuk penyiksaan maupun tindakan yang merendahkan martabat manusia. Melalui peringatan ini, kita diingatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, perlindungan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pendengar, dua momen penting hari ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kepedulian ya. Mari bersama-sama membangun masyarakat yang sehat, aman, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, pendengar, itu dia ya untuk event hari ini, pendengar, Jumat 26 Juni 2026.
2: Indonesia memiliki ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari cerita budaya, musik daerah, hingga inspirasi masyarakat di berbagai penjuru negeri. Mari cintai budaya bangsa dengan mendengarkan dan melestarikan warisan Nusantara. Karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi identitas yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara, suara budaya, suara Indonesia.

Ya baik pendengar, 7 menit lagi menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan berakhirnya lagu ini nanti, maka berakhir pula kebersamaan kita untuk pagi menjelang siang ini pendengar. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Karena saat lagi akan ada rekan selfie yang akan menemani ruang dengar Anda, yang pastinya masih dihadirkan ragam informasi dan hiburan di ruang dengar Anda. Saya Yati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, tarian tradisional, lagu khas, hingga adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Keberagaman itu adalah kekuatan. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi warna indah yang menyatukan bangsa Indonesia. Jaga budaya lokal, hormati perbedaan, dan sebarkan informasi yang positif serta bangun persatuan. Karena setiap suara memiliki makna, dan setiap daerah adalah bagian penting dari Indonesia. Suara Nusantara, suara keberagaman, dan suara persatuan Indonesia.

0: Airnya asin sih dan bikin kulit kering.
1: Ih, cowok takut kulit kering.
0: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
1: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
0: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
1: FYI for Yay Info.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi,

0: didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
4: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
5: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
3: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
4: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
5: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
6: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
4: Baik, Pak, semuanya jelas.
5: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
6: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
4: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
3: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per KK. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting. Pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026. Pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pendengar setia perusahaan TRRI Takengon pada frekuensi 93 MHz. Apa kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Nah pendengar, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Dari tangan mereka kelak akan lahir pemimpin tenaga kesehatan, pendidik, inovator, dan orang-orang hebat yang membawa perubahan. Namun sebelum mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat, ada satu hal penting yang harus kita jaga bersama, yaitu kesehatan anak sejak dini. Dan salah satu langkah penting untuk melindungi kesehatan anak adalah melalui vaksin. Karena anak sehat bukan hanya kebahagiaan bagi keluarga tetapi juga kekuatan bagi bangsa. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Anak Sehat, Bangsa Kuat dengan Vaksinasi. Tetap bersama saya Selvi di program Indonesia Sehat Perusahaan TRRI Takengon edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan akan Selvi temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran TRRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

0: FYI for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for Yay Info.

93 Megahertz pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda untuk program Indonesia Sehat edisi Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, mungkin sebagian dari kita masih sering mendengar berbagai informasi tentang vaksinasi. Ada yang bertanya, apakah vaksin benar-benar penting untuk anak? Apa manfaat vaksin bagi tubuh kembang anak? Atau bagaimana jika anak terlambat mendapatkan imunisasi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat wajar muncul di tengah masyarakat pendengar. Karena sebagai orang tua, tentu kita ingin memberikan yang terbaik bagi anak. Namun, perlu diketahui vaksinasi merupakan salah satu cara paling efektif untuk membantu tubuh anak mengenali dan melawan penyakit tertentu. Dengan vaksin, tubuh anak mendapatkan pelatihan agar mampu menghadapi ancaman penyakit di kemudian hari. Nah, vaksinasi adalah proses pemberian vaksin untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar mampu melindungi diri dari penyakit tertentu. Sesederhananya, vaksin membantu tubuh anak belajar mengenali musuh sebelum penyakit benar-benar menyerang. Seperti seorang prajurit yang dilatih sebelum turun ke medan perang. Ketika tubuh sudah mengenali ancaman, maka pertahanan tubuh bisa bekerja lebih cepat. Nah, pendengar, ada beberapa alasan mengapa vaksinasi sangat penting. Yang pertama, vaksin membantu melindungi anak dari penyakit berbahaya. Beberapa penyakit yang dahulu banyak menyebabkan kematian dan komplikasi berat pada anak kini bisa dicegah karena adanya imunisasi. Yang kedua, vaksin tidak hanya melindungi anak yang mendapat vaksin. Ketika banyak anak mendapatkan vaksinasi, maka penyebaran penyakit di lingkungan masyarakat juga dapat berkurang. Artinya kita ikut menjaga adik-adik kita, teman bermain anak, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, vaksin membantu anak tumbuh lebih sehat sehingga mereka bisa belajar, bermain, dan berkembang dengan lebih optimal. Nah, di era digital seperti sekarang, pendengar, informasi sangat mudah kita dapatkan, namun tidak mudah semua informasi yang beredar itu benar, termasuk informasi tentang vaksin. Karena itu, masyarakat perlu lebih bijak, jangan langsung percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Sebaiknya cari informasi dari tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, atau sumber resmi, karena keputusan kesehatan anak membutuhkan informasi yang tepat. Masih sampai temani ruang dengar Anda untuk program Indonesia Sehat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
2: Dua ayam.
1: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
0: Intermezzo.

0: RTI for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
1: Ya, sih, Neng. Tega.
0: FYI for yay info.

pendengar, masih selfie temannya dua dengar Anda untuk rangkaian program Indonesia Sehat dengan tema Anak Sehat, Bangsa Kuat dengan Vaksinasi. Nah, pendengar, selanjutnya, orang tua memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan anak. Bukan hanya memberikan makanan bergizi, memastikan anak cukup tidur dan menjaga kebersihan, tetapi juga memastikan anak mendapatkan vaksinasi sesuai jadwal. Beberapa langkah yang bisa dilakukan orang tua adalah mencatat jadwal imunisasi anak, membawa anak ke fasilitas kesehatan, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, dan tidak menunda vaksinasi tanpa alasan medis. Karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Pendengar, dari pembahasan kita hari ini, kita belajar bahwa kesehatan anak adalah investasi masa depan. Anak yang sehat hari ini adalah generasi yang kuat di masa depan. Mari bersama-sama membangun kesadaran bahwa vaksinasi bukan hanya tentang melindungi satu anak, tetapi tentang menjaga kesehatan bersama. Karena anak sehat, keluarga kuat, masyarakat sehat, bangsa pun semakin kuat. Dan saya Selvi pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap bijak menerima informasi, dan sampai jumpa di program Indonesia berikutnya. Tetap bersama kami lembaga penyiaran RRI Takengon, karena akan kami temani dengan program lainnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cup?
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
1: Gak tahu, Cup.
2: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
1: Gak tahu, apaan, Cup?
2: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
1: Kenapa, Cup?
2: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
0: Intermezzo.

0: Hi for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.

Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vito plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Clutter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaw sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Erstmal gratulation Ecuador, finde ich zum verdienten Sieg.
5: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
6: Ouais, très content du résultat parce qu'il nous qualifie.
7: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
6: On est vraiment fier et content.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat. Dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026, pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara. Namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, Jadi bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalankan sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernadine Anianda Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Provinsi Biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 Biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak Mas Pum, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Farin Raghi melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

93 Megahertz pendengar, baru saja kita ikuti Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi yang akan selalu temani untuk rangkaian program Gayus yang ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan akan kami hantarkan informasi-informasi terupdate untuk para pendengar, juga akan kami hantarkan hiburan-hiburan berupa lagu di siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: karena lebih dari olahraga.
1: Demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
2: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.

93 MHz pendengar, saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayo siang ini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya meraih penghargaan sebagai daerah dengan kinerja penyaluran dana desa tercepat di Provinsi Aceh tahun 2026 berdasarkan penilaian kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Aceh. Penghargaan tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Aceh Jaya, Dahrial Saputra, di Banda Aceh pada Kamis 25 Juni 2026. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJPB Aceh, Safwadi, dan disaksikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, Syarif Hidayat. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Daerah serta perwakilan instansi terkait dari Kabupaten dan Kota se-Aceh. Pengakuan itu diberikan setelah Aceh Jaya dinilai mampu memenuhi berbagai indikator penyaluran dana desa secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Keberhasilan tersebut mencerminkan sinergi yang baik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah gampong dalam mempercepat realisasi anggaran. Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial Saputra, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Menurutnya, kolaborasi yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan percepatan penyaluran dana desa menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di tingkat gampong dengan penyaluran yang dapat dengan penyaluran yang tepat waktu, berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya juga terus memperkuat tata kelola keuangan desa melalui penerapan sistem transaksi non-tunai. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur desa terus dilakukan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran. Penghargaan tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan Aceh Jaya dalam mengelola transfer ke daerah dan dana desa secara optimal. Pemerintah daerah berkomitmen mempertahankan capaian tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.ri.co.id.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

103 MHz pendengar, masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu siang ini. Pendengar, Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram memiliki makna istimewa dalam Islam. Selain dianjurkan untuk berpuasa, hari Asyura juga syarat dengan nilai sejarah dan keutamaan, termasuk memperbanyak sedekah serta menyantuni anak yatim. Menurutnya, tradisi ini mulai jarang dikenal oleh generasi muda, karena itu kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sambutannya pada peringatan 10 Muharram melalui tradisi memasak bubur Asyura dan toet apam di halaman Dekranasda Aceh Besar pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, puluhan tim ambil bagian dalam lomba memasak bubur Asyura dan toet apam. Berdasarkan laporan panitia, terdapat sekitar 34 tim yang terdiri dari perwakilan kecamatan, pengajian, serta organisasi perangkat daerah. Selain menjadi ajang kompetensi, hasil masakan juga dibagikan kepada masyarakat sebagai peserta, bahkan membawa pulang bubur untuk dibagikan kembali di kampung masing-masing. Memperluas semangat ke berbagi yang menjadi inti dari peringatan ini. Kedepan, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen menjadikan peringatan 10 Muharram sebagai agenda tahunan. Tidak hanya itu, berbagai tradisi keagamaan lainnya seperti pawai takbiran, peringatan maulid hingga wisata ziarah ke makam ulama juga akan terus dikembangkan. Langkah ini diharapkan mampu menarik minat wisatawan khususnya dari luar daerah dan mancanegara yang selama ini memiliki ketertarikan terhadap wisata religi di Aceh. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman KBRN, rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di lembaga penyiaran RRI Takingon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
0: Intermezzo.

0: AI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

Kami Perak pasca bencana Aceh, Safrizal ZA meminta seluruh pemangku kepentingan membangun komunikasi yang menjamin kepastian informasi bagi warga terdampak di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pinturi Megayu, Kabupaten Banar Meriah. Pernyataan itu disampaikan Safrizal menanggapi fenomena gotong royong warga yang secara mandiri membuka kembali akses jalan dan jembatan di Tajuk Enang-Enang. Setelah jalan nasional di Rentakengon putus akibat banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025 lalu. Safrizal menyebut pihaknya telah berkomunikasi dengan Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR dan mendorong BPJN Aceh segera menyampaikan informasi resmi mengenai rencana pembangunan permanen jembatan Enang-Enang yang diprogramkan pada tahun 2027.

0: Saat nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Pendengar Prosate RRI Takengon, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, sembari kita nantikan waktu untuk bergabung bersama Masjid Agung Ruamah Takengon untuk pelaksanaan salat Jumat edisi Jumat 26 Juni 2026, akan selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional di siang hari ini, pendengar. Dan akan selfie hadirkan lagu-lagu dari daerah Jawa yang akan menemani siang hari para pendengar. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya. Baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

0: time for Yay Info.
1: Sepeda nih yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for Yay Info.

0: Hi for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Ah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimat, silang Jumat yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini dimulai, pengurus Masjid Abdul Rahman Takengon mengumumkan beberapa buah informasi. Informasi pertama, laporan keuangan Masjid Agung Rahman Takengon sampai dengan hari Jumat, tanggal 27 Juni 2026. Saldo awal hingga tanggal 18 Juni, Rp134.671.674. Penerimaan sampai dengan tanggal 25 Juni 2026, sorakah melalui kotak amal salat lima waktu, dari tanggal 12 hingga 18 Juni 2026 berjumlah Rp2.112.000. Sedekah melalui kotak amal Masjid Jumat, Masjid Jumat tanggal 19 Juni 2026 berjumlah Rp6.201.000. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 12 hingga 18 Juni 2026 berjumlah Rp3.794.000. Sedekah jemaah haji tahun 1447 Hijriah tahun 2026 Kabupaten Aceh Tengah berjumlah Rp7.186.000. Biaya pernikahan Rp300.000. Jumlah Rp19.593.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 bidang imanatul ma'nawiyah, honor bidang ibadah, pendidikan, dan petugas Jumat Rp1.500.000. Bidang imanatul hisyiyah, bagian pembangunan, bagian pemeliharaan, pemberian, dan pemasangan mic 16 channel dan power amplifier, dan lain-lain Rp21.866.000. Bagian umum dan perlengkapan Rp335.000. Biaya penceramah subuh Rp1.400.000. Pembayaran rekening listrik dan WiFi bulan Juni 2026 Rp4.068.120. Jumlah pengeluaran Rp29.169.120. Dalam bentuk sumbangan sedekah infak berupa barang dan lain, 3 buah kursi lipat dari almarhum Bapak Haji Sentosa Atang Jungket, 5 pasang mukena dari almarhum Bapak Haji Sentosa Atang Jungket. Sisa saldo sampai dengan tanggal 25 Juni 2026 berjumlah Rp124.595.554. Mengetahui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Rahman Takengon, Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SE MM. Selanjutnya, pelaksana ibadah Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai khatib yang terhormat Dr. Tengku Ihsan Harum MA, sebagai imam yang terhormat Tengku Anwar Razu MPD, sebagai muazin yang terhormat Tengku Zainal Abidin MPD. Berita duka cuita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak M. Tamar bin M. Yusuf, usia lebih kurang 69 tahun, wafat pada tanggal 26 Juni 2026 pukul 3 WIB, yang beralamat di Balai Atu. Para kaum muslimin, kaum muslimat, nanti setelah pelaksanaan sholat Jumat, mari bersama-sama kita melaksanakan sholat jenazah atas nama almarhum M. Tamar bin M. Yusuf. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وفي الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولله إنك لا خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم مجلس جمعة yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya untuk Allah, pencipta, pemelihara, pendidik alam semesta. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa disampaikan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khatib mengingatkan diri sendiri dan bagi kita yang berhadir di rumah Allah ini, mari kita tingkatkan iman, ilmu dan amal salih kita. Mudah-mudahan sepanjang hayat masih dikandung badan, kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan rahmatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan hidup kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari juga pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sungguh majlis yang dirahmati Allah, sekujur tubuh kita tidak mampu kita hitung nikmat Allah ini. Maka tak kala kita mampu mensyukuri nikmat Allah ini, insya Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Majelis Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Panitia Masjid Agung Ruhama mengamanahi kami untuk menyampaikan khutbah dengan tema Muharram dan Puasa Asyura. Tema ini mungkin sudah pernah kita dengar bersama-sama, tapi anggaplah pada hari ini sebagai ulang kaji, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Majelis Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, makna terdalam dari peristiwa hijrah di bulan Muharram itu erat hubungannya dengan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini bukanlah sekedar pindah saja,
perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Tetapi pada hakikatnya ini adalah transformasi spiritual. Hijrah adalah tekad untuk meninggalkan segala bentuk keburukan, kemaksiatan, kelalaian menuju ketaatan kepada Allah. Meningkatkan amal saleh menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan hijrah majlis yang dirahmati Allah, itulah bukti nyata dari keimanan seseorang, di mana seorang muslim berusaha keras mengubah kehidupannya menjadi lebih baik dari hari kemarin. Paling tidak majelis yang dirahmati Allah, ada dua makna penting dalam bulan ini. Pertama, makna spiritual. Muharram adalah momentum penting untuk senantiasa meningkatkan iman, amal saleh, dan senantiasa bertaubat kepada Allah dengan tujuan mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipastikan orang yang berhijrah, jemaah si berhijrah, penuh dengan keikhlasan, akan menjadi kualitas pribadi yang baik. Allah berfirman, innal ladhina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah ulaika yarju rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Majelis Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita senantiasa di momentum Muharram ini mengevaluasi diri kita melalui berhijrah menuju perubahan yang lebih baik. Mungkin majelis yang dirahmati Allah, pada tahun yang lalu kita belum menjadi pribadi yang baik. Bagaimana cara tahun ini kita menjadi pribadi yang lebih baik? Mungkin kita belum menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Maka kita harus memegang teguh bagaimana cara kita menjadi orang tua yang baik. Mungkin kita tidak menjadi suami yang akan menggandeng tangan istri dan anak kita menuju surga Allah. Tetapi bagaimana cara ke depan kita berupaya menjadi suami, menjadi istri, atau bahkan menjadi anak yang nanti bertemu karena sama-sama beriman dunia dan akhirat. Jangan pernah bermimpi majelis yang dirahmati Allah, nasib teyubah jemaah, gerem mungkin itu terjadi. Yang bisa merubah hidup kita, yang bisa merubah pribadi kita adalah kita sendiri. Ini bukan kata Tengku, ini bukan kata Ustaz, tapi ini kata Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa
yang ada pada diri mereka. Quran surah Ar-Ra' ayat yang ke-11. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, bulan Muharram adalah bulan bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Karena kita dipertemukan dengan 10 Muharram yang mana Rasulullah memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa Asyura. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa malunya kita di hadapan kaum-kaum yang lain. Orang Yahudi saja, jemaah Yahudi, ketika dia bertemu dengan bulan Muharram, ia melakukan puasa. Tetapi kenapa kita orang Islam yang nyata-nyata mengakui Allah adalah Tuhan kita, kita sulit melakukan puasa? Padahal puasa Asyura itu sangat dianjurkan oleh agama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa ketika kita melaksanakan puasa Asyura, sesungguhnya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, momentum Muharram adalah makna historis. Banyak cerita majelis yang dirahmati Allah yang menarik dari peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Salah satu majelis yang dirahmati Allah, ketika Nabi, ketika puncak ancaman terjadi pada Nabi Muhammad, beliau diusir dari kota Mekah. Pada saat itu Nabi berpisah dengan tempat kelahirannya, tempat di mana ia bersendau gurau, tempat dia bermain, karena kaum Quraisy tidak menerima Nabi Muhammad. Pada saat itu dia berkata, "Walillahi innaka la khaira ardillah wa ahabbu ardillah ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Demi Allah, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya engkau kota Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya ya Allah, bukan karena kaummu mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan keluar meninggalkan dirimu. Hadis riwayat Tirmizi, nomor hadis 3925. Ini adalah ungkapan perpisahan yang sangat mengharukan dan bukti cinta mendalam beliau pada tanah kelahirannya, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Bayangkan majelis yang dirahmati Allah, betapa sakit, betapa sedihnya kita terusir dari kampung kita sendiri. Berapa sakitnya kita, betapa sedihnya kita terusir dari tembuninte. Majelis Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terusirnya Nabi dari kota Mekah secara fisik mungkin tidak akan kita alami saat ini, karena pada hakikatnya kita beribadah di tanah air kita itu tidak ada kendala apapun, tidak seperti yang dilakukan atau dialami oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingatlah majelis yang dirahmati Allah, terusirnya kita hari ini bila ditinjau dari peradaban ini boleh saja terjadi. Berapa banyak hari ini tanah-tanah perumahan kita, tanah-tanah persawahan kita, tanah-tanah perkebunan kita yang ada di seputaran kota kita gadaikan, lalu kita hidup di tengah hutan. Kene jemaat wente enti ne sawah, kene jemaat kita cino. Apa yang harus kita lakukan majelis yang dirahmati Allah? Mari kita berhijrah dari peradaban yang buruk menuju peradaban yang lebih baik. Ngokan kita kinulu nikintis daripada kita menjadi ekor daripada gajah. Barakallah fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

뭐 미자니까.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Ya, pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita ikuti pelaksanaan salat Jumat langsung dari Masjid Agung Rohmat Takengon edisi Jumat 26 Juni 2026.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Luh Kuning RRI Takengan Orom RRI Irin Beraya menyahan ke Berserloni Tarlo Jumat 26 Juni 2026. Saudara, inilah ke Berserloni selengkapi. Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan Selang Mane menuka pertemuan penyair Nusantara atau PPN Ku-14 Ibu Telege Takengan. Mahyani menyahan ken kabar Serloni.
2: Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan Selang Mane menuka pertemuan penyair Nusantara PPN Ku-14 Ibu Telege Takengan. Pemerintah Aceh Tengah P menyambut jeroh pelaksanaan kegiatan noya. Urun Sinte ini iharapne Aceh Tengah ningu ikembangan menjadi kota sastra Aceh. Pertimbangan noya meningan Aceh Tengah ini memiliki deli kekayaan budaya, seni tradisional, rum sejarah hekuat. Itamah mian urum dukungan letak geografis Aceh Tengah ini atas nibur berhawa sejuk. Apalagi kene Aceh Tengah nge ikenal urum tempat penghasil kopi terbaik di dunia. Sehingga pengembangan wilayah ini kin kota sastra iperkiranene ngukmu majun wilayah tengah sebagai tempat tujuan wisata Aceh. Sehingga sektor pariwisata UMKM Aceh Tengah P kene makin maju. Mahyani Ari RRI Takengan munyawah ni keber Serloni.
1: Kupi gayo wain sara varian kupi si berasal ari gayo Kabupaten Aceh Tengah. Si rasanya khas hasil ari proses iragen alami, si muhasilan aroma unik rasa masam. Mahyani munyawahan ken kabar Serloni.
2: Kupi gayo wain sara varian kupi si berasal ari gayo Kabupaten Aceh Tengah. Si rasanya khas hasil ari proses iragen, si muhasilan aroma unik rasa masam. Sarat toke kupi gayo wain sukran munyawahni. Sarat kupi arabika. Si paling jerohi proses mujadi parian oya kene kupi simurepe i atas. Minimal 1400 mdpl. Karena kulit kupia tebal. Selanjutnya wah ni kupi si kotepa ikemasan kuan plastik kedap udara. Sekitar sarawulen. Mehya baroi jemur sekitar 10 lo atau sarawulan tergantung kondisi cuaca. Proses buat tipe deli. Katingu muhasilan kupi gayo wain beraroma, agu bunga atau buah-buahan. Walau pe kene mirip urum aroma minuman wain, tapi kene geremu ngandung alkohol. Terkait pemasaran usahaya, kene ngepernahi ekspor 19,2 ton kupi gayo wain ku Dubai. Si langsung dilepas urum Bupati Aceh Tengah Haili Yoga tanggal 11 Juni 2026. WPR-nya dor-doran mu promosin usaha kupi gayo wainnya si beralamat i Kampung Umang Kecamatan Bebesen ku berbagai daerah di Indonesia. Kati semakin ikenal jema dele. Mahyani Ari RRI Takengan munyawah ni keber Serloni.
1: Biak saudara nggak kami sawahan keber Serloni Ari RRI Takengan. Nantinan keber Serloni selanjutnya ceplo wan jam satu rohol. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar Serloni produksi RRI Takengan. Jangan lupa program kabar Serloni.

pendengar Prosatu RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Keberceloni produksi RRI Takengon edisi Jumat 26 Juni 2026. Dan pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya Sylvia akan menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut Dangdut kita. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selfie, boleh hubungi Selfie di 082165854676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-782-5272. Dan akan Selfie hadirkan lagu-lagu dangdut kesayangan para pendengar di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Selamat pagi kami guys pendengar, sampai temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Jumat 26 Juni 2020. Pendengar akan sampai temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selfie, kami tunggu kebersamaannya di 0821 658 5476.

0: penelpon pertama di siang hari ini. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita, Mbak Selvi.
0: Bang Joy.
1: Iya betul, 100 nih Mbak Selvi.
0: Anak kabar Bang Joy?
1: Kabar ini benar-benar jematan kami Mbak Selvi.
0: Ini ke Mamam.
1: Ini tengah balik Mamam, aku gak.
0: Mama mulo ke baru mengedangdut atau mengedangdut mulo ke baru Mamam?
1: Aku pernah kemangan kesir mengemusik, apalagi Mbak Elvi, Mbak Selvi, Mbak Niar ke?
0: Keterangan.
1: Oya merale serat seracak kerukun gue. Tapi anu Mbak Selvi, woi. Anu kosmos kuning tak mulak dan bertasak kerukun. Hati dia tunnel bertaga.
0: Berarti dangdut mulo.
1: Rusak kosmos kuning Mbak Selvi, woi.
0: Orang kayu-kayu ya. Nanti manja tuh yoh.
1: Kuna kita manja.
0: Dale pakai kosmos, pakai kayu deh.
1: Atal aku menegur panen nek kamar pakai kayu. Kasih hitam yuk nega.
0: Sengkat bengah.
1: Nama sengkat, merapa deh, tegur biasa gak? Kalau tu manja akal aku muni woy. Weh, tak perlu kedik nih Mbak Selvi.
0: Kuna bang?
1: Tidak perlu kedik, weh, kalau kita kosmosnya weh. Taruh pun dari cokor, namanya cokor listrik kena gak? Jadi merasa sakro. Alah, aku telah mangan anu mau, mangan awal tasak mau Mbak Selvi.
0: Bode-bode gak?
1: Itu pada ke karbohidrat dah.
0: Betul.
1: Tapi gerjok itu terlihat mangan awal Mbak Selvi. Udah
0: bang?
1: Itu mangan awal kita gitu, kan menjelok obok tuh gitu wey. Mbak Selvi ngemangan gak?
0: Aku ikemangan rohul grillen bang, ikemangan soboh ngam tulun.
1: Oh, pinakal aku ini udah mamam tuh, Mbak Selvi muna woy.
0: Enggak, grillen mamam aku akal akun.
1: Oh, aku ini panganan anuan dia mau ayam geprek apa nih. Yone kegilaan geprek, bisa Mbak Selvi. Ika kami ini ayam tangkap beli Mbak Selvi.
0: Ika isen ayam geprek bang gak?
1: Iya, ada di datang pos ni mau berarti kamu berbeli kan dah?
0: Enggak ada gepean dah. Oke siap bang. Kira-kira ada kita putar hol ni bang, dangdut.
1: Oh, nunggu kuning kuna tu bersehat dah.
0: Alhamdulillah.
1: Abang lakun kuna sehat dah.
0: Alhamdulillah bang.
1: Oh ya, penting mungkin tanggal tua ni juga.
0: Iya, nanti ingatan tanggal tua ya bang ya. Ika aku ika kini. Ika ngeningat ku tanggal tua, tiba-tiba sakitnya naku nih bang.
1: Oh betul, nung pedis kita sakit mataku nih ngon tanggal tua nih woy.
0: Ati
1: Tador warnanya tanggal hitam, nang tanggal hilang woy dor gak.
0: Yah, ike yumah ku bang ijo dor.
1: Oh ijo, no bahaya ya woy. Kayak tuan lampu si merah kuning ijo, nah berarti woy jalan terus ya gak.
0: Betul.
1: Bumi kita Mbak Selvi, kalau saya megi-ginan, kamu-kamu itu nepot, woy. Amrah tetap nge-hapir, buka Mbak Selvi, tak sarana merah renam newi, hei. Buka akan diharap duwe, ya.
0: Betul.
1: Nong lagu Mbak Selvi, kan?
0: Hana ya lagu, bang?
1: Puasa tuh ngerti laguku Mbak Selvi.
0: Cinta Sabun Mandi?
1: Iya, 100 mungkin Mbak Selvi, ya. Saya ini mas bede, sabun teh Mbak Selvi.
0: Ya, ike kene Mak Selvia dor, Bang Joy ini oya lagu kene ga?
1: Oya, ike terenungan kata-kata yang Mbak Selvia dah. Oya menusuk hati, membelah jiwa kita. Betul, itu pengen ke Mbak Selvia, tapi ije wali baju, lemari-lemari ya, kaya wali Mbak Selvia. Demikian hana kerja. Ike jantung hati, kerja.
0: Betul.
1: Kami tu zaman lagi kisah jantung hati kami jualan dari sana jualan, ya Mbak Selvi. Ada kuah nasam jualnya, betul.
0: Demi kau dan sebuah hati kena pakai ni bangga.
1: Rara masalah suara buah hati, jantung hati.
0: Oh, jantung ya. Hati.
1: Tunnel tu mbak selfie ni tadonya. Nyanya bos, olok bos kepingan nyerak edging mbak selfie ni, wah.
0: Aku.
1: Adonya. Oh, nong yang guna di jajaknya harga, tapi cover yang tidak tiba.
0: DJ ke Bang Joy?
1: Aku ikut DJ ke, aku merampok-umpok-umpok kasih ke DJ, woy.
0: Kegera?
1: Nong nanti rock dangdut ke?
0: Remik ya, Mbak Tiga?
1: Versi AI, rock dangdut ya, cinta sabun mandi, gue udah ya.
0: Arisahan, Bang?
1: Dari jajaknya harga, woy, cover AI ya. Nggak ke Mbak Jati?
0: Cinta sabun mandi jajani harga. Oh, jajani harga.
1: Cover AI ga?
0: Cover AI ga? Oke, siap.
1: Kami ini jaringan parah beda Mbak Jati, woy.
0: Oke, Bang.
1: Ada aku jarang-jarang nelepon, karena di jaringan ini aku rusak, aku nuk tayo ini, woy. Tang tuna jaringan model ini temak di jemaah, jaringan-jaringan ga. Wah, sabar ini Mbak Jati. Dan dalam ini kita nampak selfie keluarga semoga tak terlalu dah. Ini ada Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nur Hasanah, Nur Hayati, Mbak Aurora, Mbak Mahyani, Mbak Isadana dah. Tidak lupa pula untuk Bapak pimpinan kita, Bapak Imam Taufik yang terhormat dah. Semoga dia tak selalu di dataran tinggi Gayo ini dah. Dan untuk semua pendengar setia Radio Takimon di mana saja berada, semoga tidak selalu baik sendiri lah. Lagunya Mbak Tim itu kita tukar gitu kayak putar Mbak Tim sabun cinta sabun telepon ya.
0: Cinta
1: Mbak Tim boh, tapi kita tukar judul ya. Okay. Kayak sabun lebol, sabun super busa lah, lain macam ni dah.
0: Siap.
1: Bawa kita berikutnya Mbak Selvi.
0: Okay, Bang.
1: Bawa kita. Assalamualaikum Mbak Selvi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Bang Joy dari seputaran Pondok Sayur sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Bagi para pendengar, saya tunggu kebersamaannya di 08216585466 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 08527082572. Dan saya sapa kembali penelpon berikutnya. Halo, Bro Dangdut.
2: Halo. Dangdut adalah kita, Kak Selvi.
0: Ini Kak, ini Sahan ya?
2: Ya, ini berhingga.
0: Lagu gertene aku lingi.
2: Ari Tohan Kak
0: Yana. Ari Sahan?
2: Ari Toa.
0: Kak Yana?
2: Iya.
0: Mana kabar Kak Yana?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Alhamdulillah. Tengah muna kakak ni?
2: Tengah mengi godang duk Kak. Santai buat nome.
0: Temas di rohol-rohol lah, lalu jemaat nome kak ga sempurna pedas
2: kaknya. Hari jam 12 nomi karena pre rohol itu ga soalnya nome ya.
0: Bohmi gara sana. Sira mengidang dut kita hana kita putar nih Kak Yana ga.
2: Nganu deh Kak Oi hari berkali-kali dari Selviama.
0: Berkali-kali dari Selviama. Oke siap. Salam-salam nih Kak.
2: Salamikin kakak deh. Ngiokin semua penyiar, semua pendengar deh. Bewe nih pokoknya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Oh ya deh kita Kak Oi.
0: Oke siap.
2: Sayang tong-tong juga. Berikin ya Kak. Assalamualaikum. Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Kak Yana dari seputaran Toa juga sudah bergabung sama kita. Dan ditunggu Kak lagunya sebentar lagi kan Selfie putarkan. Dan bagi para pendengar masih Selfie tunggu kebersamaannya di 08216585466 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 08527082572. Kisah bisa apa kembali nih penelpon berikutnya di siang hari ini. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut ada lagi, Kak Selfie.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Japar di wilayah Jerata Ketol, Kak.
0: Bang Japar, gimana kabar siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, cuman cuaca ini kayak panas dingin kan.
0: Lagi demam ya cuacanya ya Bang ya. Panas dingin. Oke. Iya siap Bang, kira-kira kita puterin lagu apa di siang ini nih Bang?
3: Kita ini puterin lagu Buih Jadi Permadani.
0: Buih Jadi Permadani, siap. Salam-salamnya Bang?
3: Salam-salamnya buat Mbak Silvi yang di meja kerja, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Juga sama Bang Padri, Bang Budi, sama Kak Ana. Tadi sama Bang Amirun tadi yang masuk Kak ya?
0: Bang Joy ya tadi Bang.
3: Oh Bang Joy, ya salam Bang Joy, ini Bang Japar dari wilayah Jerata kan. Juga sama Bang Mus di Simpang Balek, Bang Herman di Tapak Tuan, juga kepada Kak Fatma yang di Pidijaya Kak.
0: Iya betul.
3: Ya semuanya Kak, penggemar RRI. Ya udah gitu aja Kak, ditunggu lagunya Kak.
0: Oke siap, terima kasih ya Bang Japar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Bang Jafar dari seputaran Jerat Keton sudah bergabung bersama kita. Ditunggu ya Bang ya lagunya, sebentar lagi akan selfie

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di media sosial muncul narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Namun, berdasarkan pengecekan tim cek fakta kompas.com, narasi tersebut adalah kabar bohong atau hoax. Unggahan yang menyatakan pembelian Pertalite di SSBBU perlu menunjukkan STNK dibagikan oleh pengguna media sosial di Facebook pada Minggu 21 Juni 2026. Narasi itu menyebutkan apabila pengendara terlambat membayar pajak, maka dilarang mengisi Pertalite. Nah, penelusuran kompas.com, Corporate Sekretaris Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan, narasi yang mengklaim bahwa pembelian Pertalite di SPBU harus menunjukkan STNK adalah tidak benar alias hoax. Dia memastikan

0: Sini dah berdasarkan penelusuran dan kesimpulannya pendengar ya, berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompas.com, unggahan bernarasi pembelian Fertalite harus menunjukkan STNK adalah kabar bohong atau hoax, dan PT Pertamina Patraniaga memastikan kabar itu tidak benar. Nah pendengar, itu dia cek fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan bagi para pendengar, kami himbau lagi dan lagi untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, dan cek kebenaran berita yang diterima melalui kanal resmi. Nah, dan pendengar, jika kabar itu adalah bohong alias hoax, pendengar tidak perlu atau bisa dipastikan untuk tidak melanjutkan narasi kabar bohong tersebut kepada rekan-rekan yang lainnya. Dan demikian cek fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Intermezzo. Chat.
1: Apa Nona?
0: Beta pung tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Papan tulis.
0: Intermezzo.

0: 14, pukul 14 lewat 15 menit masih saya ditemani rodengar Anda untuk rekam program Perodangdut di siang hari ini. Dan bagi para pendengar yang masih mau bergabung bersama Selfie tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272. Dan pendengar, Selfie sapa dulu penelpon di siang hari ini. Halo, Perodangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Pak Budi di Sampan.
0: Dengan siapa, Pak?
1: Pak Budi di Sampan.
0: Pak Budi?
1: Di Sampan.
0: Oke, Pak Budi apa kabar, Pak?
1: Iya, kesehatannya sehat, Kak.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Anak saya sebulan yang telepon kemarin, ayo, kuna cara ini.
0: Kuna cara ini, Pak, Kak?
1: Oh, ya, ya. Sebulan di telepon kemarin, ayo, ya, heran aku.
0: Bohmi.
1: Bo sehat bebe ni.
0: Alhamdulillah sehat bebe ni, Pak.
1: Oh ya, aku nyer lagu ini, aku mengkari kan tidak.
0: Lagu Hana ya, Pak? Gak?
1: Derita Pak masih.
0: Hana Pak?
1: Derita dari Roma Irama, Pak.
0: Derita dari Roma Irama. Oke, siap. Salam salami Pak.
1: In kau di sering mudahnya dalih lah.
0: Oh. Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Rejin Pak.
1: Kasar tuh ya gue ya.
0: Nggih ya.
1: Yo, salam ku Abang Sicilalau, Bo.
0: Bang Sultan, Pak.
1: Oh. Oh ya, disarami.
0: Oke, siap, Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berizin, Pak. Ya, pendengar, itu dia Pak Budi dari seputaran Simpang 4 sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Pak ya, darinya Roma Irama dengan judul Derita. Nah, pendengar, Selfie bacakan dulu ya pesan WhatsApp yang sudah masuk nih di monitor studio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selfie, ini Nisa di Babasan. Selamat siang, Kak Nisa. Mau request lagu dari Monkey, judulnya Pertemuan. Lagunya buat Selfie siang aja. Oke, terima kasih Kak Misa sudah mengirimkan lagu di siang hari ini untuk Selfie ya. Dan ditunggu Kak ya, lagunya sebentar lagi akan Selfie siapkan terkhususnya untuknya Kak Misa. Dan saya bisa apa lagi nih penelpon berikutnya di siang hari ini pendengar. Ya, sepertinya terputus ya. Dan Selfie baca kembali pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum, selamat siang kakak penyiar. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Ini Fitri dari Payareje. Selamat siang Kak Fitri. Mau request lagunya Lesti, judulnya Tirani. Oke, salamnya buat kakak penyiar dan seluruh pendengar setia RRI Sangengon aja. Oke, siap, ditunggu ya Kak Fitri ya. Lagunya sebentar lagi akan Selfie siapkan. Dan pendengar, Selfie sapa kembali nih penelpon berikutnya di siang hari ini. Halo, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita Kak Selfie. Dangdut ngedetin beli aja ya.
0: Mas Boy.
1: Sehat kan lah.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Boy gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kantongnya yang sehat nih Kak.
0: Kalau kantong kayaknya Selfie juga sakit ini Mas Boy.
1: Ini Kak, yang dulu tekanak nih ke pesantren Kak.
0: Boh nih gara sana. Siro mengidang dut, Mas Boy kah?
1: Ya.
0: Oke, siap. Lagu Hana kita putar holi Mas Boy.
1: Cinta Merah Jambu Kak, woi.
0: Cinta Merah Jambu, Arisahan Mas Boy.
1: Soalnya dong nih Cinta Merah Jambu pakai

0: Panik kagak.
1: Siap.
0: Jangan buka, woi.
1: Arisahan
0: cinta. Buahnya sekali cuman kagak.
1: Kuna Mas Boy.
0: Kalau pisang buahnya sekali cuman.
1: Iya, betul betul yo.
0: Salam salame buat Kak Yati sekeluarga, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Amin. Buat Kak Nur, Kak Yati, Bunda Ana, Bang Fajri, Bang Cebro, Bang Budi, itu aja Kak.
1: Oke, siap, berizin Mas Boy.
0: Dari A sampai Z Kak ya.
1: Siap, berizin Mas.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar itu dia Mas Boy dari seputaran Meriah Jaya sudah bergabung bersama kita. Ditunggu ya Mas Boy ya lagunya ya, Cinta Merah Jambu, sebentar lagi akan selfie siapkan. Dan pendengar, masih selfie baca satu pesan WhatsApp lagi ya. Setelah ini kita dengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah selfie siapkan ya. Assalamualaikum Mbak Selvi, waalaikumsalam. Ini Mak Vita di bom. Selamat siang Mak Vita. Mau request lagu darinya Evita Mala dengan judul Serigala Berbulu Domba. Siap. Salam buat semua pendengar, buat Mbak Selvi, semoga sehat selalu, berizin Mbak Selvi. Moro-moro Mak Vita, ditunggu lagunya Mak Vita, sebentar lagi akan Selvi siapkan. Dan langsung saja ya pendengar ya, kita dengarkan sebuah lagu. Ini Ibu Jadi Permadani, terkhususnya untuknya Bang Zafar tadi ya, yang ada di seputaran Ketol tadi ya, Jerata Ketol. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.

0: Rodang Dudang Tetah kita pendengar masih selalu ditemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk lagu-lagu dangdut kesayangan para pendengar nih di edisi Jumat 26 Juni 2026. Nah pendengar, banyak lagu yang sudah mengantri ya, tapi selfie sapa dulu penelpon berikutnya di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Sel.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mairona di Medan, Mbak Sel.
0: Dengan siapa lah?
1: Mairona di Medan.
0: Bang Mairona di Medan.
1: Ya.
0: Udah lama gak gabung ke Takengon?
1: Iya, semalam gabung.
0: Oh, semalam gabung?
1: Iya, sama Budi.
0: Sekarang sama Selfie ya?
1: Iya.
0: Siap, gimana bang kabar di sana? Sehat?
1: Lagu dari Atta, Mbak Sel. Lagu dari Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT judulnya?
1: Hidup di atas roda.
0: Hamdan ATT apa bang judulnya?
1: Hidup di atas roda.
0: Hidup di atas roda, siap. Salam-salamnya?
1: Salam-salamnya pertama kali buatnya Mbak Selvi, tugas betutan, jaga kesehatan ini musim panas.
0: Siap.
1: Baru buatnya Bang Sultan, ada Mbak Nur, ada Audi, ada Kak Amoy, dan semuanya lah Mbak, para pecinta perodangdut siang hari ini Mbak.
0: Oke, siap Bang.
1: Oke, banyak okay. Mbak Selvi, selamat tugas petuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Bang Mairona ya, dari seputaran Medan, sudah bergabung bersama kita. Ditunggu ya Bang ya, lagunya sebentar lagi akan Selvi putarkan. Darinya Hamdan ATT dengan judul Hidup di Atas Roda. Ya baik pendengar, sebelum Selfie putar lagu berikutnya pendengar, saatnya Selfie bacakan dulu ya pesan yang sudah masuk di monitor studio ya. Assalamualaikum Kak Selfie. Waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Nyalio Waldi, judulnya Racun dan Bisa. Oke, salam buat semua, spesial buat yang lagi tugas aja, semoga sehat selalu, amin. Berharap pada manusia hidup dibuat menjadi hancur, berharap kepada Allah suatu saat pasti akan terkabul. Betul. Oke Bang Mus, ditunggu ya lagunya, sebentar lagi akan saya putarkan. Selanjutnya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut lah kita. Mau request lagu Kak, darinya Lesti, Kelupas dengan Ikhlas. Salamnya untuk Kakak aja, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Dan ini kira-kira siapa ya, ini gak disebutin namanya. Dan ditunggu ya lagunya, sebentar lagi akan diputarkan. Dan langsung saja pendengar, kita dengarkan lagu darinya DJ Monkey ya, dengan judul Pertemuan, terkhususnya untuknya Kak Misah yang ada di Bubasan. Selamat mendengarkan.
2: Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Intermezzo.
1: Opa, opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey.
2: Darling udah makan?
1: Sayang, kopinya mana?
2: Honey mau ikut?
1: Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya opa?
3: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini, opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
1: Memangnya kenapa opa?
3: Opa selupa, oma pung nama.
0: Intermezzo.

Pendengar Prosatya, ada tayangan 8 menit menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selesai sudah tugas saya menemani ruang dengar Anda di Jumat ini, pendengar. Dan sesuai lagi akan ada Kak Ana yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
0: Intermezzo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon. Hari ini di 26 Juni 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan kami rangkaikan dilanjutkan kembali. Anda mendengarkan terlebih dahulu untuk informasi lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Camat Timanggajah Chandra Sasmita meninjau langsung rumah warga Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timanggajah, pasca diterjang angin puting beliung pada Rabu 25 Juni 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Angin puting beliung tersebut menyebabkan 3 unit rumah warga atas nama Abu Bakar Mizan, atas nama Andri, dan rumah milik Aryadi mengalami kerusakan pada bagian atap. Setelah meninjau lokasi, Camat Timanggajah langsung melaporkan kejadian kepada pimpinan, selanjutnya berkoordinasi dengan Kalak BPBD Kabupaten Bener Meriah, Bapak Ilham Abdi, dan Kepala Dinas Sosial Hasimi IB terkait penyaluran bantuan masa panik untuk korban bencana.

Kan informasi yang positif serta bangun persatuan, karena setiap suara memiliki makna dan setiap daerah adalah bagian penting dari Indonesia. Suara Nusantara, suara keberagaman, dan suara persatuan Indonesia.

sore pendengar RRI Takengon. Sepanjang waktu ini, sore ini, di antara Anda tengah beristirahat atau yang punya kegiatan-kegiatan sendiri, selamat sore kami ucapkan. Karena masih liburan juga, ada yang

0: barangkali hari inilah baru akan start kemana saja, karena besok sudah akhir pekan, Sabtu dan Minggu, Anda manfaatkan waktu bersama keluarga Anda atau siapa saja yang akan mengisi waktu-waktu akhir pekan Anda ini.
1: Ingat, apa yang kamu unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus. Yuk, jadi generasi cerdas digital.

di Ekonomi Digital sore hari ini mengantarkan rangkaian lagu dan juga informasi bagi pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimanapun Anda berada. Dan pendengar, untuk sore hari ini rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi Anda dengarkan di waktu sekarang sambil Anda dengan kegiatan-kegiatannya, sambil istirahat, ada yang menunggu waktu asar yang akan segera tiba di tempat Anda, sudah asar sebagiannya. Anda nantikan informasi itu melengkapi rangkaian lagu dan juga informasi sore ini.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Dan untuk sore hari ini, saat ini dunia bergerak semakin cepat ya pendengar. Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga mengubah cara kita melakukan transaksi ekonomi. Pendengar RRI Takengon, jika dulu kita harus membawa uang tunai di dalam dompet untuk berbelanja, membayar tagihan atau mengirim uang, kini semua bisa dilakukan melalui genggaman tangan saja. Seperti apa genggaman tangan itu? Karena tidak harus transaksi dua orang, sekarang ada digital payment atau pembayaran digital. Mulai dari pembayaran menggunakan digital itu tadi, dompet digital, mobile banking, hingga berbagai aplikasi keuangan lainnya. Sekarang ada QR, QRIS. Semuanya hadir untuk membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Tadinya kita sebutkan sebelumnya tadi itu, digital payment itu hidup lebih praktis sekarang bahasanya ya pendengar. Jadi apa ya untuk digital payment itu? Ini adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai secara langsung. Ketika kita membeli makanan, ini contohnya sekarang sudah ada nih. Ketika kita membeli makanan, berbelanja di toko di daerah kita, atau saya barangkali yang nggak nyampe, nggak update gitu ya, bayar transportasi atau membayar berbagai layanan hanya dengan memindai kode QR-nya itu atau menggunakan aplikasi di telepon genggam, di telepon pintar bahasanya lagi. Dan kita tidak perlu lagi mencari uang pas, tidak perlu khawatir lagi membawa banyak uang tunai, dan transaksi dapat dilakukan kapan saja. Jadi kalau para pelaku usaha, pembayaran digital juga membuka peluang lebih besar karena transaksi menjadi lebih cepat dan pencatatan keuangan lebih mudah. Contohnya lagi, boleh TF bahasa sekarang kan, orang-orang sekarang. Atau kalau TF lagi bahasa mungkin sulit untuk dicerna, bisa ditransfer. Oh, keren sekali sebenarnya untuk era ini di zaman secanggih ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Untuk sore hari ini kita untaikan rangkaian lagu dan juga informasi bagi pendengarnya. Di antara untaian lagu-lagu yang tentu pendengar akan bisa mendengarkan informasi-informasinya atau mendengarkan semua yang kita hadirkan, yang kita suguhkan untuk Anda menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat ini.

0: Intermezzo.
1: Cep, ngapain pegangin-pegangin rumah?
2: Ini Cuk, lagi mau isi pulsa.
1: Eh, apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
2: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malah jempolku yang bengkak.
0: Intermezzo.

0: Masih menyampaikan informasi lagi pendengar RRI Takengon untuk waktu ini. Dan pendengar yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Jadi ketika kehadiran kita sekarang ini dengan kehadiran media sosial dan atau juga aplikasi-aplikasi pintar sekarang ini, tapi orang masih ada yang menggunakan semua serba manual. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kalau pelaku usaha sekarang ini mencoba untuk pembayaran digital ini kan membuka peluang lebih besar karena transaksi menjadi lebih cepat dan percepatan keuangan lebih mudah. Dan manfaatnya, karena tadi juga kita sampaikan, karena masih ada yang semua serba manual, seperti biasa aja transaksi-transaksi yang ada. Yang pasti sekarang ini semua serba praktis, lebih efisien. Bayangkan ketika kita sedang terburu-buru, kita cukup membuka aplikasi pembayarannya saja, ada transaksinya, selesai. Dan nggak tahu seperti tadi kita sampaikan, apakah ini akan efektif ketika kita mengurangi penggunaan uang tunai. Masih rada-rada takut bahwa uang tunai, nggak tahu apakah uang tunai itu dibawa secukupnya saja. Tapi kalau di waktu-waktu tertentu uang tunai memang masih tetap harus diperlukan. Jadi dengan transaksi digital tadi itu pendengar ya, kita dapat mengurangi resiko kehilangan uang atau kesulitan membawa uang kita dalam jumlah besar. Kitanya aja yang mana yang ini, tapi kalau sudah seperti ini perkembangan zamannya, kita ikut. Ya, gak tahu ke depan apa lagi cara bertransaksi itu. Pendengar RRI Takengon, kita jawab sendiri dan para pelaku usaha apakah ini cukup efektif juga. Sekarang pedagang-pedagang kecil pun, warung, kedai kopi, usaha rumahan sudah menyediakan pembayaran digital. Sudah seperti tadi kita sampaikan ya, karena semua ingin serba cepat, nggak mau bawa-bawa uang ini lagi. Di sini aja orang nggak pakai uang receh lagi kan, jarang. Tapi di daerah lain uang receh itu masih berlaku. Jangan kita sepelekan uang-uang receh. Banyak yang nggak mau lagi uang receh, terbuang begitu saja. Jadi di balik kemudahannya penggunaan pembayaran digital ini tetap membutuhkan kehati-hatian. Jangan sampai kemudahan transaksi membuat kita lebih boros. Karena hanya beberapa kali aja tekan klik gitu udah. Karena kita, tapi saya yakin Anda tahu berapa kekuatan atau nominal keuangan Anda. Jadi Anda juga hati-hati, wanti-wanti juga. Yang belanja seperlunya ya seperlunya aja gitu kan. Jadi tetap seperti biasa, kemungkinannya Anda tinggal memilihnya apakah perlu dengan mengatur keuangan-keuangan yang sekarang saja menggunakan transaksi seperti biasa atau dengan digital tadi itu. Gunakan pembayaran digital sesuai kebutuhan ya pendengar ya. Selain itu masyarakat juga perlu menjaga keamanan akun Anda. Jangan pernah membagikan PIN atau informasi pribadi ke orang lain. Pastikan menggunakan aplikasi resmi, berhati-hati terhadap penipuan digital. Kalau penipu apa? Kalau menggunakan digital sekarang, kita kan sendiri. Masih ada juga kalau kita bandingkan, sebenarnya kita nggak bandingkan karena kan tadinya dengan digital payment ini hidup lebih praktis kan. Kita beranggapan kita akan berada di era yang serba semua akan serba cepat. Jadi kita lihat nantinya secara kasat mata kita kalau ada yang ke ATM saja ada dua orang, ada saudara lah, anak atau siapa yang menemani karena takut ada yang lupa PIN, ada yang kalau sendiri PIN-nya minta tolong ke orang untuk ngepecetin, ah selesailah gitu untuk pendengar. Baik untuk pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, kita berada di format untuk ekonomi digital sore hari ini hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
2: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
1: Ini berita benar nggak sih?
2: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
1: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
1: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

Untuk sore hari ini, untuk ekonomi digital, kita hantarkan bagaimana sekarang ini digital payment itu membuat kita semua serba praktis, hidup kita jadi praktis-praktis saja. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk sore hari ini kita lihat mana yang lebih untung begitu kan. Tapi mau tidak mau, karena sekarang semua serba digital, semua orang sekarang sudah membayarnya dengan cara menggunakan handphone Anda, digital Anda ya. Jadi kita jangan pernah ini harus wanti-wanti ya, jangan pernah membagikan PIN atau informasi-informasi pribadi kita ke orang lain, karena di sana kan akan ada transaksi. Jadi transformasi digital pendengar ya, dalam sistem pembayaran ini bukan hanya tentang teknologinya saja, tetapi juga tentang gaya hidup masyarakat sekarang. Masyarakat semakin membutuhkan layanan juga, layanan yang cepat, aman dan mudah. Kedepannya pembayaran digital diperkirakan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi. Namun teknologi tetap harus berjalan bersama dengan literasi digitalnya, karena masyarakat ini juga harus cerdas secara digital, bukan hanya menggunakan teknologinya saja, tetapi juga memahami cara menggunakannya dengan aman dan bertanggung jawab yang pasti.

0: di sini dengan mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Jadi ekonomi digital, semoga digital payment hidup kita lebih praktis lagi. Semoga informasi ini selalu bisa bermanfaat, menambah wawasan kita tentang perkembangan ekonomi digital sekarang ini. Tetap bijak kita menggunakan teknologi, karena kemudahan akan membawa manfaat ketika digunakan dengan tepat yang pasti. Jangan ada hal yang negatif di media sosial Anda, atau kemudahan-kemudahan digital tadi itu halnya jadi lain, tapi sebenarnya kita bisa gunakan ke hal yang baik. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk ekonomi digital di sore hari ini kita cukupkan. Seperti tadi kita sampaikan, kita akan persiapkan untuk nanti dapat mendengarkan kumandang azan asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Beberapa rangkaian itu mengisarkan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kita jelang.
1: Ekonomi digital bukan milik segelintir orang. Ia harus inklusif, menjangkau desa hingga kota. Dengan literasi dan pendampingan, tak ada yang tertinggal. Mari wujudkan ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Digital inklusif, kita Indonesia. Sesaat lagi Anda ikuti program Ekonomi Digital. Manfaatkan teknologi, kuatkan ekonomi. Terima kasih sudah bersama kami di program Ekonomi Digital RRI Takengon. Hadir setiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Dan untuk sore hari ini kita pilihkan waktu kita untuk menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi yang tadi sudah Anda dengarkan. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untuk sesaat ada juga untuk lagu religi mewarnai suasana sore ketika asar akan kita jelang.

Kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk sore hari ini. Dan RRI Takengon melanjutkan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Riswandika Putra, mewakili Bupati Bener Meriah, membuka pelatihan vokasi nasional batch 2 di UPTD Balai Latihan Kerja BRK Redlong, Jumat 26 Juni 2026. Pelatihan tersebut diikuti 42 peserta, terdiri dari 13 laki-laki dan 29 perempuan. Peserta berasal dari berbagai kabupaten kota di Aceh, bahkan beberapa dari luar provinsi. Riswandika menegaskan pelatihan vokasi memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing sumber daya manusia, baik untuk memasuki dunia kerja maupun membangun usaha mandiri. Ia juga mendorong peserta pelatihan membuatkan, pembuatan roti dan kue agar menghadirkan produk yang mengangkat identitas daerah.

Tari Gual adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari budaya masyarakat Gayo di Aceh. Tarian ini cenderung berbeda dengan tarian-tarian tradisional Aceh kebanyakan, terutama dari segi geraknya. Tari Gual memiliki gerakan yang sangat khas dan penuh makna, bahkan terkesan bernuansa magis, sehingga tidak jarang membuat para penonton seakan terhipnotis dan terbawa suasana saat menyaksikannya. Tarian Gual merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Aceh, khususnya di kalangan masyarakat Gayo. Tarian ini biasanya sering ditampilkan pada acara-acara adat maupun budaya yang diselenggarakan. Tari Gual awalnya lebih difungsikan sebagai bagian dari upacara adat tertentu di kalangan masyarakat Gayo, baik secara ritual adat maupun perayaan adat. Tarian ini kemudian juga mulai berkembang menjadi sebuah tarian pertunjukan sebagai wujud pelestarian budaya. Bagi masyarakat Gayo, Tari Gual tidak hanya sekedar tarian biasa. Tarian ini memiliki nilai-nilai dan filosofi yang mewakili budaya mereka, sehingga setiap babak dan gerakan dalam tarian ini mengandung pesan-pesan dan nilai-nilai khusus di dalamnya. Gual sepenuhnya apresiasi terhadap wujud alam. Lingkungan kemudian dirangkai begitu rupa melalui gerak simbolis dan hentakan irama. Tari ini adalah media informatif, kekompakan dalam padu padan antara seni sastra, musik atau suara, gerak memungkinkan untuk dikembangkan atau kolaborasi sesuai dengan semangat zaman dan perubahan pola pikir masyarakat setempat. Tari Gual kaitannya dengan gajah sangat erat, karena tarian ini terinspirasi dari legenda masyarakat Gayo yang menceritakan kisah Sengeda dan Benar Meriah dalam upaya mereka mencari dan menjinakkan gajah putih untuk dipersembahkan kepada seorang putri. Gerakan-gerakan dalam Tari Gual dirancang untuk mencerminkan karakter gajah serta proses persuasi dan penjinakan gajah tersebut. Tarian Gual berawal dari cerita rakyat Gayo tentang dua bersaudara, Sengeda dan Benar Meriah, yang mencari gajah putih untuk persembahan. Gajah putih ini dipercaya merupakan jelmaan dari Benar Meriah yang meninggal karena pengkhianatan.

0: gerakan dalam tari gual secara simbolis menggambarkan perilaku gajah dan perjalanan mereka dalam upaya menjinakkan si gajah putih. Tarian dibagi menjadi 4 babak yang menggambarkan proses interaksi dengan gajah. Pertama, tatap atau munatap, yaitu komunikasi awal untuk membujuk dan menaklukkan hati gajah. Kedua, redep atau dep, gajah mulai merespon dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti gerakan tarian. Ketiga, ketibung, yaitu gajah telah berhasil dijinakkan dan menunjukkan kesediaan untuk mengikuti permohonan. Dan keempat, cicang nangka, yaitu ungkapan kegembiraan dan perayaan atas keberhasilan membawa gajah putih hingga ke istana. Selain menceritakan legenda, tari gual juga menyiratkan pesan tentang kesetiaan, persaudaraan, keikhlasan, tanggung jawab, serta ajaran moral dan agama.
1: Jadi, bukan hanya konflik gajah yang kita hadapi hari ini, justru kita punya nilai kebudayaan yang sangat luar biasa bagi kami, tari gual, yang bukan menceritakan tentang hal yang lain, tapi justru menceritakan tentang gajah, gajah putih, kebangkitan negeri Gayo, yang selama ini mungkin masyarakat melihat tarian ini hanya sebagai pertunjukan, namun kami anggap di sini adalah yang lebih kuat lagi adalah tari gual itu menciptakan tentang pesan bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita mencintai alam, bagaimana kita mencintai habitat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam tari gual kami lihat salah satu gerakan yang menatap itu menceritakan maknanya apa, bagaimana kita merayu si gajah, bagaimana kita bisa dekat dengan si gajah agar kita lihat sejarahnya, gajah itu bangun, gajah itu berdiri dan diantar ke Putri Sultan Aceh pada waktu itu. Putih, kerawang putih itu di dalam tari gual disimbolkan menjadi gajah putih, yang baju hitam disimbolkan menjadi sengeda.
0: Tarian ini juga menjadi inspirasi untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah, menekankan solusi melalui kearifan lokal dan harmoni, bukan kekerasan.

0: suasana sore dengan untaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo yang hadir hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ini nanti. Selamat sore untuk yang baru saja bersama dengan RRI Takengon yang tengah kami hantarkan untuk untaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo. Gayo yang dengan kopinya yang terkenal di dunia, Anda tengah menikmatinya untuk saat sore hari ini dari legamnya kulit dari para petani yang menanam kopi, tentunya cita rasa itu dirasakan di waktu sore ini.
1: Siti Kewe, mantra menanam kopi di Gayo. Kunikahan ko urum kuyu, waih kin walimu, tanoh kin saksimu, lau kin saksi kalamu. Inilah mantra yang kerap dilafalkan oleh petani-petani kopi di dataran tinggi Tanah Gayo saat menanam bibit kopi di lahan mereka. Bagi petani, kopi bukan sekedar tanaman membawa keuntungan. Lebih dalam lagi, kopi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam napas dan kehidupan masyarakatnya. Kopi kalau di Gayo dinamai dengan Siti Kewe. Siti Kewe itu pohon kopi. Ketika mau menanam, ada semacam mantra ataupun kata-kata penghargaan terhadap kopi yang akan ditanam.

Bagi masyarakat Gayo, kopi adalah napas kehidupan. Tradisi menanam, merawat, hingga mengolah kopi sudah diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. Orang Gayo diajarkan untuk memperlakukan tanaman kopi selayaknya makhluk hidup. Ketika mau menanam, petani menghargai kopi seperti layaknya manusia. Jadi, dinikahkan dia dengan angin. Air sebagai wali, tanah sebagai saksi, matahari sebagai saksi kalam.

Minum kopi di kalangan masyarakat Gayo tidak mengenal batas waktu. Sejak bangun pagi, saat beraktivitas, hingga jelang beristirahat di malam hari pun, kopi selalu ada menemani. Ngopi di Gayo sudah seperti minum air putih. Setiap orang yang bertamu ke rumah orang Gayo pasti ada suguhan kopi. Tidak ada kopi, tidak ada cerita. Tidak ada cerita kalau tidak ada kopi. Meski kini budaya menanam kopi secara modern sudah sangat berkembang, tetapi diharapkan pada para petani, khususnya petani milenial, tidak melupakan tradisi dan budaya menanam kopi yang sudah ada secara turun-temurun. Dan yang lebih penting, masyarakat bisa kembali menjadikan dan memelihara kopi sebagai komoditas yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Untuk sore hari ini, demikian cerita tentang kopi gayo yang dituangkan lewat lagu yang kita sudah dengarkan untuk kesempatan sore hari ini. Toppingnya terserah, sekarang itu kan kalau yang ringan-ringan saja, sanger namanya itu untuk para kakak-kakak juga, kakak perempuan kita yang duduk-duduk santai juga lagi ngopi. Untuk sore ini di rumah juga dibuat sendiri juga bisa. Jadi pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Saya masih temani pendengar untuk untayan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo untuk sore hari ini. Kita hangatkan sore yang kerasa mendung, dingin, dan tadinya kedengaran suara petirnya juga. Dan kita waspadai untuk perubahan-perubahan cuaca di beberapa hari belakangan ini, sore ke malam itu untuk aktivitas hujan terkadang lebat dan juga ringan. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, tidak hanya di Takengon, Aceh Tengah, Bundaran Meriah, sekitarnya juga terkadang kita mendapatkan requestan dari saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ada di kawasan Gailuas dan sekitarnya.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore. Untuk sore hari ini, untan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo itu nantinya kita bisa lanjutkan kembali. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore lagi. Dan pukul 17 waktu Indonesia Barat akan kita jelang, kita dengarkan warta berita berjaringan Aceh Lintas 17 sore hari ini.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Pelabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BNNK Luxmawe gencarkan strategi supply and demand. Berita lainnya, Tugu Radio Rimba Raya dinilai layak menjadi cagar budaya nasional. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muda FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Pemkab Aceh Besar gelar lomba masak bubur Asyura. Kita ikuti laporan Tisi Baulidia Putri.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sukses melaksanakan lomba masak bubur Asyura dan Tod Apam dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah di Kompleks Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya pada 25 Juni 2026. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan bahwa peringatan 10 Muharram memiliki makna istimewa dalam Islam. Selain dianjurkan untuk berpuasa, Hari Asyura juga syarat dengan nilai sejarah dan keutamaan termasuk memperbanyak sedekah serta menyantuni anak yatim. Menurutnya tradisi ini mulai jarang dikenal oleh generasi muda karena itu menjadi momentum penting untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya.
2: Adalah tangkap kembali budaya-budaya gedanyo yang jut ke perhatian pedagun wisatawan-wisatawan dari mancanegara dan domestik.
1: Adapun dalam kegiatan tersebut, puluhan tim ambil bagian dalam lomba memasak bubur Asyura dan Tod Apam terdiri dari perwakilan kecamatan, pengajian, serta organisasi perangkat daerah OPD. Untuk diketahui, bubur Asyura diracik dari campuran beras dan berbagai jenis kacang, bijian, serta sayuran seperti jagung manis, kacang hijau, kacang tanah, ubi jalar, kentang, hingga wortel. Masyarakat terbiasa memasak secara bergotong royong untuk selanjutnya dibagikan kepada sesama. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Saudara, di balik senyum polos anak-anak Aceh tersimpan mimpi-mimpi besar yang ingin mereka raih.

0: Persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah daerah mencatat, hingga kini terdapat lebih dari 5.000 anak yang tidak lagi berada di bangku pendidikan formal. Sebagian di antaranya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sebagian lainnya memilih melanjutkan pendidikan di daerah sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Kabupaten Aceh Besar menyambut hadirnya program Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kehilangan akses terhadap pendidikan.
1: Kehadiran Sekolah Rakyat ini dapat menjawab ya, untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi, atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daerah-daerah di mana mereka belajar.
0: Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pendataan secara menyeluruh, sebab tidak seluruh anak yang tercatat putus sekolah benar-benar berhenti belajar. Sebagian diketahui menempuh pendidikan di pesantren atau daerah, sehingga tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal. Selain tingginya angka putus sekolah, faktor kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih berada di kisaran 11%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Meski angka kemiskinan ekstrim telah turun menjadi sekitar 3%, pemerintah menilai masih diperlukan langkah nyata agar seluruh anak dan keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar, salah satunya melalui sekolah rakyat. Namun, siapa yang berhak menjadi siswa sekolah rakyat? Dinas Sosial Aceh Besar memastikan program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida, menjelaskan proses seleksi tidak dilakukan hanya berdasarkan data administrasi. Petugas pendamping sosial turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga, sekaligus melihat kesiapan orang tua dan anak mengikuti pendidikan berasrama.
2: Berdasarkan nama-nama itu, nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang distrik 1 sampai distrik 2.
0: Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting, sebab keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan, tetapi juga komitmen keluarga agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan sekolah, berbagai persiapan saat ini terus dilakukan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Ilza Satriadi, mengatakan tahun ajaran pertama akan dimulai pada 13 Juli 2026.
3: Untuk kesiapan sekolah SRMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli, kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang, yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar.
0: Tidak hanya Aceh Besar, pemerintah juga membangun sekolah rakyat di 4 daerah lainnya di Provinsi Aceh, yakni Kota Subul Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, dan Kota Lok Sumawe. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat melakukan peninjauan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya mengatakan, pembangunan seluruh sekolah ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Meski menghadapi tantangan distribusi material, pemerintah optimis seluruh lokasi dapat mulai difungsikan sesuai jadwal.
4: Yang paling tertinggal nih dua ini, Subul Salam dan Nagan.

0: Jadi masalahnya cuma satu, logistik material. Karena kan jalannya, kemarin kalau ada yang ikut saya lihat jalan itu kan, jalannya kan nanjak sekali. Ya kemarin kan saya sudah minta teman-teman balai jalan untuk mendesain ulang.
1: Kalau progres yang paling tinggi di mana, Pak?
0: Losumawi sih.
2: Paling tinggi sih itu. Ya.
0: Losumawi tinggi.
1: Berapa persen, Pak? Persentasenya, Pak?
3: Losumawi berapa? Sudah 80.
4: Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya bukan sekedar menyediakan sekolah gratis, tetapi memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memperoleh pendidikan tanpa biaya, mereka juga mendapat tempat tinggal, pembinaan karakter, layanan kesehatan, hingga dukungan pengembangan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya sederhana, tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan.
5: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: BNNK Loksmawe terus berkomitmen dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan mengejarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan atau suplai dan juga pengurangan permintaan atau demand. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nordin.
1: Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Loksmawe terus berkomitmen dalam memutuskan mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu langkah konkret yang menjadi fokus utama adalah dengan mengencarkan strategi keseimbangan antara pengurangan pasokan supply dan pengurangan permintaan atau demand. Kepala BNN Kota Loksmawe, Henry Fahla Marbun SAMM melalui Ketua Tim Katim Pencegahan Muhammad Iqbal SSTP menyatakan bahwa dalam menekan angka permintaan narkoba, pihak BNN mengutamakan upaya pencegahan yang masif dan berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan penyuluhan dan edukasi secara rutin di berbagai lapisan lingkungan masyarakat. Menurutnya, melalui sosialisasi yang gencar ini, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar paham tentang bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh. Dengan begitu, angka permintaan pun akan menurun. Pencegahan sejak dini merupakan fondasi utama dan cara paling tepat dalam mengatasi permasalahan ini.
2: Langkah BNN dalam rangka memutuskan mata rantai penyalahgunaan narkoba adalah dengan program supply dan demand. Apa itu supply? Bagaimana mengurangi angka permintaan dengan sering-seringnya melakukan penyuluhan narkoba di lingkungan masyarakat sehingga masyarakat sadar paham akan bahaya narkoba bagi tubuh. Masyarakat tidak akan lagi menggunakan narkoba, sehingga angka permintaan pun akan menurun. Cara yang paling tepat adalah upaya pencegahan.
1: Tidak hanya bergerak sendiri, lanjutnya BNN Kota Loksmawe juga mendorong partisipasi dan kepedulian aktif dari masyarakat luas. Salah satu strategi yang digalakkan adalah pembentukan kader-kader anti narkoba langsung di lingkungan desa atau kampung. Karena kehadiran kader ini diharapkan mampu menjadi benteng pertama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk ikut ambil bagian secara regulatif dengan menerbitkan aturan-aturan atau kebijakan daerah khusus yang mendukung penuh upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayahnya masing-masing, sehingga upaya pencegahan narkoba dapat berjalan lebih maksimal dan efektif. Demikian Saifullah Nordin melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Profesor Dr. Nya Amir terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar Belabuh periode 2026 hingga 2030 pada kegiatan pemilihan rektor yang berlangsung di ruang aula Senat Universitas Teku Umar. Kita ikuti laporan Arif Rizalul.
1: Universitas Teku Umar UTU Melabuh telah melaksanakan rangkaian kegiatan pemilihan Rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030 secara demokrasi melalui pemilihan suara terbanyak, dan Profesor Dr. Nya Amir resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Teku Umar UTU periode 2026 hingga 2030. Keputusan tersebut ditetapkan dalam pemilihan Rektor yang berlangsung di ruang rapat Senat Universitas Teku Umar UTU itu. Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Teku Umar Dr. Teku Alam Syah mengatakan, berdasarkan hasil penghitungan suara resmi, Profesor Nya Amir berhasil memperoleh dukungan mayoritas sebanyak 24 suara atau mencapai 85,71% dari total hak suara yang digunakan. Sementara itu, kandidat lainnya yaitu Dr. Insinyur Irwan Syah memperoleh 4 suara atau 14,29% dan Profesor Dr. Iskandar tidak memperoleh suara.
2: Kami lakukan prosesnya sampai dengan sekarang dan terpilih Profesor Dr. Nya Amir sebagai pilihan yang saksikan bersama-sama tadi, ada dari kementerian, ada semuanya dari Senat. Senat itu kan ada 18, kemudian ada dari kementerian. Jadi kan dari kementerian itu 35% suaranya, kemudian dari Senat itu 65%.
1: Seluruh rangkaian proses pemilihan ini diselenggarakan oleh panitia pemilihan rektor dan pihak panitia memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta objektivitas. Untuk pelantikan rektor baru yang terpilih direncanakan akan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2026. Suksesnya agenda pemilihan ini sekaligus menandai dimulainya babak baru bagi Universitas Teku Umar untuk menggalang kolaborasi internal demi mempercepat pencapaian target-target institusi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing global. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo.

0: Turnamen layang-layang tunang piala Kapolres meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Benar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Benar Meriah menggelar open turnamen layang-layang tunang Piala Kapolres Benar Meriah di lapangan jogging track Polres setempat Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam. Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta dan dibuka oleh Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, dihadiri oleh para pejabat utama Polres setempat dan para tamu undangan. Turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan perlombaan. Kapolres Benar Meriah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya dan permainan tradisional yang menjadi kebanggaan daerah.
2: Ini bisa langkah sebagai wadah silaturahmi, mempererat tali persaudaraan dan sinergi antara kepolisian, pemerintah, daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat.
1: Setelah melalui persaingan yang sportif, Dewan Juri menetapkan tim layang-layang Payareje sebagai juara 1, tim Pusaka Muyang sebagai juara 2, dan tim Simpang Jember sebagai juara 3. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah Benar Meriah sebut Tugu Radio Rimba Raya masih butuh kajian untuk dijadikan cagar budaya tingkat provinsi. Padahal radio perjuangan kemerdekaan Indonesia tersebut layak menjadi cagar budaya tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrim.
3: Keberadaan Tugu Radio Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah dinilai semakin miris karena kondisinya yang masih butuh perhatian pemerintah provinsi maupun pusat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Benar Meriah Sukri Tomtar saat bertemu KPI Korwil Aceh menyebut Radio Rimba Raya tersebut merupakan tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sangat bersejarah. Namun, hal itu terabaikan dengan melihat kondisinya saat ini. Sehingga, ia berharap KPI dapat menjembatani kepada pemerintah pusat untuk lebih serius merawat bahkan menjadikan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional.
4: Rimba Raya itu sudah masuk sebagai salah satu objek cagar budaya. Sudah terdaftar. Harapannya sampai ke objek cagar budaya yang tingkat nasional. Namun hari ini masih batas provinsi. Itu juga butuh kajian sebenarnya. Karena untuk menentukan sebuah objek cagar budaya itu harus ada kajian-kajian terkait dengan kesejarahannya.
3: Pihaknya berharap KPI Korwil Aceh maupun pusat dapat bersinergi untuk menyebarkan informasi terkait radio perjuangan di masa agresi militer 2 Belanda tahun 1928 silam agar lebih dikenal dan dapat segera ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, Kejari Sabang musnahkan barang bukti semester pertama tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
6: Kejaksaan Negeri Sabang memusnahkan barang bukti dari berbagai tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Pemusnahan yang dilakukan Kamis sore 25 Juni tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jaksa sebagai eksekutor dalam menindaklanjuti putusan pengadilan terhadap barang bukti perkara pidana. Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, serta sejumlah tindak pidana lainnya. Pemusnahan barang bukti dimaksud berjumlah 108 item dari 15 perkara.
7: Hari ini kita telah melaksanakan pemusnahan barang bukti, yaitu dari perkara narkotika, pencurian, pencabulan, dan lain sebagainya. Total ada 108 item dari 15 perkara. Itu sepanjang dari Januari 2026 sampai dengan Juli 2026, jadi semester pertama.
6: Ia menambahkan kegiatan pemusnahan barang bukti akan terus dilakukan secara berkala agar tidak menjadi penumpukan. Dengan melaksanakan pemusnahan barang bukti ini, sudah tuntas tugas dari jaksa sebagai eksekutor. Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Sabang, Gegana Wisnu, mengatakan dari sejumlah barang bukti yang dimusnahkan yang sangat mencolok pada kasus narkotika, pemusnahan ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sekaligus memastikan barang bukti tidak lagi memiliki potensi untuk disalahgunakan.
8: Jadi hari ini kita ada pemusnahan terkait perkara narkotika, kemudian ada di perkara OHB juga. Jadi ada beberapa bungkus sabu yang dimana hanya terdapat sisa sepatiknya, yaitu dengan berat kurang lebih 5,76 gram. Ini juga ada ada 4 buah handphone yang kita amankan dari perkara perkara pencurian. Ini juga kita hancurkan 4 buah handphone, kemudian ada juga beberapa helai pakaian.
6: Tambahnya, suatu perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila dalam waktu 14 hari tidak ada upaya hukum, baik banding maupun kasasi yang diajukan oleh terdakwa maupun penuntut umum. Setelah status tersebut diperoleh, kejaksaan dapat melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan pengadilan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan atau KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Kita ikuti laporan Salihin Barus.
9: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil meminta dan mendesak Komisi Independen Pemilihan KIP setempat untuk segera melaksanakan uji publik penataan daerah pemilihan atau DPRA Singkil Subulus Salam Aceh. Harapan tersebut disampaikan oleh Dr. Desra Novianto, salah satu anggota DPRK Aceh Singkil, kepada RRI Kamis 25 Juni 2026. Dikatakannya, KIP Kabupaten Kota diminta untuk segera melaksanakan uji publik terkait dengan penataan usulan pemilihan dapil daerah pemilihan agar mengetahui respon masyarakat secara luas terhadap permintaan dapil DPRA tersebut. Sebab menurut Desra, dengan adanya uji publik ini, selain dinilai untuk menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat yang telah menggaungkan permintaan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA 2029, juga kata Desra, langkah itu nantinya akan dapat membuahkan hasil suatu keputusan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk KIP Kabupaten Kota mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan penetapan daerah pemilihan atau dapil mandiri DPRA Singkil Subulus Salam.
10: Alhamdulillah kemarin juga dari segi persyaratan, dari segi wilayah, kohetivitas, jumlah penduduk, alhamdulillah kita semua memenuhi syarat. Nah, tinggal sekarang bagaimana KIP Kabupaten Kota itu untuk melakukan diskusi publik agar kita melihat respon masyarakat yang lebih luas, dan ini nanti hasilnya akan diserahkan ke KIP Provinsi dan mungkin dari KIP Provinsi ke KPU RI. Dan penetapan dapil untuk DPR Provinsi ini memang bukan keputusan dari KPU RI.
9: Di tempat terpisah, menanggapi permintaan uji publik untuk penataan daerah pemilihan dapil DPRA Singkil Subulus Salam, Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil M. Nasir mengapresiasi usulan masyarakat dan menyatakan siap berkoordinasi dengan pihak KIP Provinsi.
11: Untuk segera melakukan uji publik,
12: kami atas nama KIP kedatangan rombongan daripada masyarakat Aceh Singkil dalam hal ini forum Independen Peduli sangat mengapresiasi terkait tentang penataan dapil dapil 9 ini, supaya Singkil Subulus Salam tersebut bisa dari Aceh Selatan sama Aceh Barat Daya Pulang Pidi. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi kedatangan mereka. Tentunya kami ada diserahkan berupa dokumen hasil daripada diskusi beberapa waktu yang lalu. Tentunya ini akan kami koordinasikan secepatnya ke pimpinan kami yaitu KIP Aceh. Untuk saat ini itu terlebih dahulu, nanti perkembangan akan kami sampaikan segera mungkin.
9: Untuk diketahui, usulan penataan daerah pemilihan Dapil DPR Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam Aceh meminta pisah dari daerah pemilihan. 9 mencuat dari sejumlah kalangan tokoh masyarakat, politisi, akademisi, dan lembaga adat yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17. Sore ini, berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, demikian Anda mendengarkan rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17 di sore ini 26 Juni 2026. Kami rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi lagi bagi pendengar RRI Takengon untuk Gayo sore ini.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: Mengucapkan selamat sore untuk kesemuanya. Seperti biasa, untuk sore hari ini Harmoni Senja RRI mengantarkan lagi untaian lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Mahasiswa Aceh Tengah, saatnya wujudkan cita-cita akademikmu. Baitul Mal Aceh Tengah membuka pendaftaran bantuan biaya penyusunan tugas akhir bagi mahasiswa S1 di luar daerah untuk tahun 2026. Kriteria penerima, beragama Islam, beralamat di Aceh Tengah, mahasiswa aktif di PTN atau PTS luar daerah, sedang menyusun skripsi periode 1 Januari hingga 30 Juni 2026. Tidak menerima beasiswa berkelanjutan dari pihak lain, tidak menerima bantuan serupa dari Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2025, diprioritaskan bagi keluarga miskin atau yatim, maksimal 1 penerima per KK. Adapun syarat administratif, mengisi formulir pendaftaran disediakan panitia, fotokopi KTP atau paspor atau identitas lainnya, fotokopi kartu keluarga, surat aktif kuliah, fotokopi slip pembayaran SPP terakhir, fotokopi kartu hasil studi atau KHS, fotokopi SK pengesahan judul dan penunjukan dosen pembimbing, surat pernyataan tidak pernah menerima beasiswa, format disediakan panitia, fotokopi rekening bank Aceh aktif atas nama pemohon atau orang tua atau wali. Jadwal penting. Pendaftaran 24 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Verifikasi 3 sampai dengan 9 Juli 2026. Pengumuman pada tanggal 13 Juli 2026. Daftar langsung di kantor Baitul Mal Aceh Tengah pada jam kerja pukul 8.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Olawati SE di 0823-6283-7450. Kuota terbatas hanya 50 orang. Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu bersama Baitul Mal Aceh Tengah.

kita Kengon menghangatkan suasana sore dengan untaian lagu yang masih ditempatkan untuk pendengar di saat sore hari ini. Jadi kuna kabar Yuni yang baru saja bersama dengan RRI Takengon. Baik saja, tidak kurang suatu apapun. Ada yang ke kebun, terlebih libur panjang ini anggota keluarga dibawa ke kebun untuk kalaupun belum memerah lagi kopi gayo kita, tapi memang harus dirawat agar nanti ketika sudah musim berbuah tinggal kita ambil buahnya, kita nikmati hasil yang ada, melelang, nyeding, pre-preni, atau pagi berangkat, sore seperti ini sudah pulang, ngopi lagi di rumah sambil istirahat.

untuk Harmoni Senja RRI Takengon sore hari ini dengan untian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo. Dan pendengar RRI Takengon, akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Semua yang dihadirkan, semua yang disajikan sejak pagi-pagi sekali, bahkan kita akan terus bisa melengkapinya sepanjang waktu ini di hari ini 26 Juni 2026.

Nasihat atau petuah dari dataran tinggi kayu. Keramat mupakat behu berdedeli. Mulia karena mupakat, berani karena urum-urum. Mulia ni sara bangsa karena bewene urusan penting imusawarahan dan ibuatan urum-urum. Urum marai persatuan dan kesatuan segera buat selesai. Diumpamakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore. Dan untuk sore hari ini seperti tadi disampaikan, kita cukupkan dan di waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian-rangkaian dan format-format yang berikutnya.

0: sesungguhnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, serangkaian lagu dan juga informasi masih akan dihadirkan lagi untuk pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Dan pendengar RRI Takengon di manapun berada dan mendengarkan kami untuk saat sore hari ini, di media sosial muncul narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Namun berdasarkan pengecekan tim cek fakta, dan berkaitan informasi ini kita ambil dari media kompas.com, narasi tersebut adalah kabar bohong atau hoax. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, harus kita konfirmasi, harus diselusuri corporate sekretaris Pertamina Patraniaga Robert MV Duta Tubun mengatakan narasi yang mengklaim bahwa pembelian Pertalite di SPBU harus menunjukkan STNK adalah tidak benar atau hoax atau hoak. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut. Robert juga memastikan tidak melarang pembelian Pertalite untuk pemilik kendaraan yang mati pajak. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk informasi-informasi yang kita hantarkan ini, terus Anda dapatkan informasi-informasinya, yang mana fakta, yang mana hoax, itu yang harus Anda selusuri. Dan juga mengimbangi informasi-informasi yang Anda dapatkan dari berbagai sumber untuk hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar RRI Takengono, untuk sore hari ini untaian lagu religi itu mengisyaratkan kawasan Takengon dan sekitarnya itu menantikan waktu maghrib. Untuk tilawah dan juga kumandang azan maghrib kawasan Takengon dan sekitarnya dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

الأرض ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع

kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat malam kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon, selamat malam. Nantinya ada rekan Budi yang akan melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Terima kasih pendengar di kediaman di mana saja Anda berada. Selamat malam dan selamat mendengarkan untaian lagu dan juga informasi RRI Takengon berikutnya. Sekali lagi, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wirakuti. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG

0: boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan PGN sudah semakin baik.
1: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
3: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag.
4: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Antara Beni Sigah Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
5: Di sini Antara menerima dalam bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi khususnya Bu Menteri yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
4: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Antara Beni Sigah Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menginspirasi juga negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria

0: Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
1: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
3: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
4: Setahu saya itu belum dibayarkan.
3: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
4: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
2: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
5: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
1: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
5: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
1: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
2: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
6: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
7: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
6: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
8: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
6: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
10: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
11: Kalau itu ada beberapa yang bersetibur, kalau itu umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
10: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Dia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Lain. Aen.
12: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
13: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
14: Tanggal 24 Mei.
13: Baru sampai sana?
14: Bukan, udah mau
12: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Tournament 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
15: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
16: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
15: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
17: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
15: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karsuari TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar, tentunya akan terus melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Jumat 26 Juni 2026. Tentunya dengan beragam rangkaian program di malam hari ini pendengar. Dan untuk pendengar semuanya yang mungkin baru bergabung bersama kami, kami ucapkan selamat bergabung. Dan seperti biasa nanti sesaat lagi kita akan ikuti program Mimbar Agama pendengar di edisi malam kali ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
0: Ya baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di malam hari ini dengan judul Meneladani Kesabaran Nabi Ayub dalam Ujian Hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah meneladani kesabaran Nabi Ayub dalam ujian hidup. Nabi Ayub alaihi salam adalah teladan kesabaran yang luar biasa. Beliau diuji dengan kehilangan harta, anak-anak, dan kesehatan. Namun, dalam semua ujian itu, beliau tetap sabar, tidak pernah mengeluh, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami hilangkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang beribadah." Quran Surat Al-Anbiya 83-84. Ayat ini menunjukkan bahwa kesabaran Nabi Ayub berbuah rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak menyalahkan takdir, tetapi justru semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar yang budiman, kesabaran Nabi Ayub mengajarkan kita seberapa hal penting sabar dalam menghadapi ujian hidup, baik berupa sakit, kehilangan maupun kesulitan. Tetap berdoa dan berharap kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu mengangkat kesulitan. Tidak berputus asa dari rahmat Allah, sebab setiap ujian pasti ada jalan keluar. Menguatkan iman dan tawakal, menjadikan ujian sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim ditimpa musibah lalu ia bersabar, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya sebagaimana daun-daun yang berguguran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kesabaran dalam ujian bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menghapus dosa-dosa kita. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita meneladani kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi ujian hidup. Dengan sabar, doa, dan tawakal, kita akan meraih rahmat Allah, mendapatkan kekuatan, dan hidup penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dalam setiap ujian, ketangguhan hati dalam menghadapi cobaan, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Meneladani Kesabaran Nabi Ayub dalam Ujian Hidup ya. Nah, kita lanjut terus mendengar di malam hari ini tentunya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan juga yang masih akan terus menemani kebersamaan kita. Sembari juga nanti kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah api neraka dan siksanya, dari fitnah kubur dan siksanya, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kefakiran, dan aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari fitnah dajjal. Ya Allah, hapuskanlah dosaku dengan air salju dan air embun. Bersihkanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau bersihkan kain putih dari dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kepikunan, serta dari dosa dan lilitan hutang." Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan."

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Pempro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita pendengar di malam hari ini di edisi Jumat 26 Juni 2026 di program Ruang Komunitas pendengar di edisi kali ini ya. Nantinya kita akan ngobrol lebih lanjut bersama narasumber kita yang sudah tersambung melalui telepon di malam hari ini. Dengan tema kita yaitu menjadikan membaca sebagai gaya hidup bersama komunitas Millennials Membaca ya. Dan alhamdulillah sudah tersambung melalui sambungan telepon di malam hari ini pendengar. Ada Bang Fajar Hidayat selaku Steering Committee SC atau pengarah Millennials Membaca. Assalamualaikum, selamat malam Bang Fajar.
1: Halo, waalaikumsalam Bang.
0: Sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Nah baik pendengar, jika kita berbicara baca ya, apalagi minat baca di kalangan generasi muda saat ini seringkali dianggap menurun karena pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial. Namun di tengah tantangan tersebut hadir komunitas-komunitas literasi ini yang membuktikan bahwa membaca tetap dapat menjadi aktivitas yang menarik, menyenangkan dan juga relevan dengan kehidupan di masa kini. Salah satunya yaitu adalah komunitas Millennials Membaca ini yang saat ini aktif mengajak anak-anak muda untuk menjadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup ya. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dan akan kupas terkait dengan program-program yang sedang dijalankan oleh Millennials Membaca dan juga bagaimana strategi membangun budaya literasi di kalangan generasi muda serta tantangan-tantangan dan peluang-peluangnya nanti ke depannya seperti apa begitu. Nah, Bang Fajar nih kalau boleh diperkenalkan kepada pendengar-pendengar kita, ini Millennials Membaca ini komunitas apa sih dan awal mula berdirinya ini kapan ini Bang Fajar? Silakan.
1: Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Fajar, selaku SC dari komunitas ini. Nah, sedikit tentang Millennials Membaca. Komunitas ini adalah komunitas kepemudaan yang punya fokus pada literasi dan memang dibentuk sejak awal untuk membangkitkan, meningkatkan kembali semangat dan juga minat literasi terutama di Kota Banda Aceh. Nah, kalau dibentuk pertama kali itu pada Juli 2022. Namun waktu itu kami hanya ada 10 orang dalam satu tim. Tapi waktu itu masih ada satu dan lain hal yang membuat kami belum konsisten. Namun pada 2023 bulan Desember itu kami sudah mulai komitmen untuk ayo kita bangun lagi, ayo kita konsisten lagi. Dengan waktu itu kami merekrut anggota untuk membantu pelaksanaan komunitas ini gitu, dan disebutlah waktu itu generasi satu. Dan saat ini kami sudah pada generasi keempat untuk pengurusnya gitu Bang.
0: Oke. Kalau boleh tahu sejauh ini sudah berapa banyak anggota Bang Fajar?
1: Kalau anggota ya, kalau di generasi 1 itu ada sekitar 25 orang. Kemudian kemarin di generasi 3 kami ada sekitar 30-an orang. Tapi untuk di generasi 4 ini memang ada sedikit penurunan lagi. Tapi sedikit orang itu tidak menutup ataupun menurunkan semangat kami dalam upaya meningkatkan literasi begitu Bang.
0: Oke, baik. Berarti awal mula dari tahun 2022 berarti kurang lebih sudah 4 tahun begitu Bang Fajar ya. Nah, kalau ya, berbicara visi dan misi nih Bang, visi dan misi dari Millennials Membaca apa saja nih yang sedang dicanangkan untuk kedepannya nih?
1: Oke, kalau dari visi misi kami sedang melanjutkan itu misi dalam hal meningkatkan keaktifan, termasuk komitmen ya, dalam upaya kegiatan-kegiatan yang efektif agar dapat meningkatkan minat, terus juga kreatif ya, kreatif memilih strategi yang kreatif agar mudah untuk dicapai dengan tantangan generasi ya, generasi Z, generasi Alpha dan juga ke depan bakal hadir generasi Beta gitu Bang.
0: Oke, kalau sepenglihatan Bang Fajar nih Bang, sejauh ini gimana sih Bang minat baca di masyarakat Indonesia Bang? Apa masih rendah, apa sudah ada kemajuan Bang?
1: Untuk minat pembaca menurut yang saya ketahui itu memang masih standar ya Bang. Standar dalam artian ada orang yang masih semangat dalam membaca, terus juga membagi pengalaman dalam hasil membacanya. Tapi juga tetap ada nih orang yang sepele dengan membaca, yang membuat menurut saya pribadi karena hal sepele itulah membuat orang-orang yang awalnya rajin membaca memilih untuk ikut sepele. Karena yang saya lihat masih banyak orang-orang yang sepele ini membagikan efek negatifnya kepada orang-orang yang sebelumnya itu rajin membaca. Tapi balik lagi, itu tergantung di beberapa tempat kayak gitu. Dan saya yakin saat ini anak muda udah sadar lagi untuk kembali ke jalur yang tepat supaya minat membaca itu bisa lebih meningkat lagi dan lebih baik lagi agar misi Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai, begitu Bang.
0: Baik, terkait dengan kegiatan-kegiatan dan juga program-program nih Bang Fajar nih yang rutin diselenggarakan di Millennials Membaca ini, apa ada kegiatan rutin mingguan, bulanan, atau ada event-event besar sebelumnya Bang?
1: Oke. Untuk kegiatan, kita memang masih banyak evaluasi. Sejauh ini sih kita masih bulanan ya, yang paling seringnya. Mas, kalau yang rutinnya tuh bisa saya sebut bulanan. Tapi kita juga punya kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap generasi. Kalau untuk yang bulanan itu kami ada live Instagram atau nama sesinya itu adalah Haba Cerita. Kemudian ada MM On Talk, itu seperti talk show, webinar yang pada saat ini kami laksanakan secara online atau daring. Itu menghadirkan rekan-rekan ataupun narasumber yang relevan dengan komunitas kami, seperti Duta Bahasa Provinsi Aceh, kemudian ada orang-orang yang punya pengalaman ataupun punya prestasi yang bisa membagikan ilmunya kepada kami generasi muda. Kemudian kami ada nama sesinya itu Kupas Aksara, kegiatan membaca di ruang terbuka. Itu kami mengadakan challenge reading atau membaca secara diam, kemudian book review atau ulasan terkait buku ataupun bab yang kami baca. Kemudian juga kami pernah mengadakan sesi di Kupas Aksara itu membuat resume dari apa yang kami baca. Terus Bang, yang menariknya kalau di komunitas kami itu yang rutin dilaksanakan setiap generasi yaitu namanya Ekspedisi Gampong. Nah, kegiatan ini karena kami udah 3 generasi, sudah 3 kali dilaksanakan. Memang tujuan tempat yang kami laksanakan kegiatannya itu yang memiliki perpustakaan. Tapi kalau memang tujuan kami itu tidak memiliki perpustakaan itu tidak masalah. Tapi sejauh ini yang di Gen 1 itu kami laksanakan di perpustakaan Gampong Krung Lamkareung di Indrapuri. Kemudian di generasi 2 itu kami di perpustakaan Baitul Hikmah Gampong Lamtemen Timur. Kemudian di generasi 3 kemarin di bulan April 2026 itu kami laksanakan di Perpustakaan Muzakir Awalid di Gampong Lubuk Sukun. Begitu Bang.
0: Oke. Saya penasaran dengan ekspedisi Gampong nih Bang. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Bang. Ini memang rutin diselenggarakan tiap bulan, tiap minggu atau bagaimana ini? Sistemnya seperti apa?
1: Oke, okay, untuk SBD Sigampo itu kami laksanakan setiap pergantian pengurus ya. Jadi setiap gen ataupun generasi itu pasti ada menggerakkan kegiatan ini. Nah, untuk setiap gen itu kami peralihannya 6 bulan. Jadi kurang lebih SBD Sigampo ini dilaksanakan 6 bulan sekali di tempat-tempat yang berbeda. Mungkin ke depan entah itu berbeda, entah mungkin nanti di yang selanjutnya itu bisa jadi di tempat yang sama memang. Itu masih belum dibahas lagi dengan pengurus yang akan melanjutkan. Nah, untuk kegiatannya itu berbeda-beda ya Bang. Tapi memang utamanya kita fokus ke hal yang literasi seperti membaca, mewarnai, terus juga mungkin yang masuk juga di literasi anak ya. Karena memang fokusnya di untuk ekspedisi ini lebih ke anak-anak. Tapi kemarin sih di Gen 3 itu kami ada yang untuk remaja-remajanya itu membuat hias ranuk. Karena memang di Lubuk Sukun ini punya aktivitas khusus ya kegiatan hias ranuk. Jadi pihak Gampong berkolaborasi dengan kami untuk menghadirkan kegiatan hias ranuk ini juga, begitu Bang.
0: Oke. Nah kalau dari Millennials Membaca sendiri ini hanya berfokus pada baca buku aja, atau memang ada misalkan ada yang mau belajar menulis, atau misalkan ada yang mau diskusi, bisa juga atau cuman sebatas baca buku aja nih Bang Fajar nih?
1: Oke. Sejauh ini Bang, sepertinya kami tidak hanya fokus di baca buku saja. Memang untuk dari nama kami Millennials Membaca gitu, tapi itu hanya sebagai label nama, tapi kami kegiatannya tidak hanya membaca buku. Kami ada sesi diskusi seperti MM On Talk dan juga ada cerita lewat siaran langsung Instagram. Kalau untuk belajar menulis, sejauh ini kami belum, karena kami juga masih berpindah-pindah tempat, belum ada tempat yang khusus ataupun biasanya disebut sekretariat, begitu Bang.
0: Oke, nah kalau yang tadi Bang Fajar sampaikan minat baca kita kan masih rendah nih Bang. Sejauh ini kalau berbicara tantangan terbesar di lapangan seperti apa nih Bang? Terususnya ngajak anak-anak muda nih supaya mau membaca gitu Bang Fajar.
1: Tantangannya ini sebenarnya umum ya tantangannya. Kita masih jarang menemukan orang-orang yang bergabung, belum bisa dibilang belum ramai yang ikut bergabung pada kegiatan Kupas Aksara kita, yang dimana itu memang kegiatannya membaca buku dan juga mendengarkan apa yang dia baca dari bagian buku tersebut. Itu sih yang masih menjadi tantangan ya, peserta yang ikut hadir untuk bisa mencapai upaya yang sesuai dengan visi-misi kami. Terus juga secara yang talk show ataupun webinar online atau daring, itu juga masih menjadi tantangan ya. Makin kesini, itu makin sedikit minatnya. Tapi itu mungkin memang harus dari kami lebih semangat lagi, lebih gencar lagi supaya makin banyak ke depan orang-orang yang bisa terlibat pada kegiatan ini Bang.
0: Begitu. Oke, baik. Nah, ini ada salah satu pendengar kita yang bertanya nih Bang Fajar nih. Apakah membaca buku fisik ini masih relevan di era digital seperti saat ini Bang Fajar?
1: Masih sangat relevan. Banyak di sekeliling saya dan termasuk saya itu membacanya masih membaca dari buku fisik. Dan kalau di Banda Aceh atau Aceh Besar, biasanya anak-anak generasi muda tuh datang ke Sofi Sunset Library. Nah, itu kan jadi sekalian liburan ya, karena di pinggir pantai. Dan itu memang koleksi bukunya banyak sekali yang secara fisik. Jadi menurut saya masih sangat relevan untuk membaca buku secara fisik, begitu Bang.
0: Oke. Nah, mungkin salah satu pendengar kita ada yang ingin gabung ini, caranya bagaimana nih Bang Fajar nih? Apakah ada sosial medianya atau ada sekretariatnya di Banda Aceh atau bagaimana nih Bang Fajar?
1: Oke. Untuk sekretariat sementara ini kita belum ada, karena kita memang komunitasnya independen ya, dibangun independen oleh teman-teman yang punya tujuan yang sama. Terus untuk dapat bergabung, baik itu sebagai pengurus ataupun untuk ikut terlibat dalam kegiatan komunitas milenial membaca, teman-teman bisa langsung cari dan juga ikuti akun Instagram kami, yaitu millennials_membaca.
0: Oke, okay. Untuk agenda-agenda ke depan nih, apa aja nih Bang Fajar nih dalam waktu dekat ini? Apakah masih rutin agenda bulanan atau ada event-event besar lagi di kemudian hari nih, di bulan-bulan yang akan datang?
1: Untuk di bulan yang akan datang, kami masih saat ini kami akan menghadirkan kegiatan-kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan untuk kegiatan terbaru, kita lihat kejutan nantinya, karena saat ini kami juga akan melaksanakan diskusi dengan pengurus lebih lanjut, karena sudah masuk di generasi 4 baru kemarin, begitu Bang.
0: Oke, ada nggak Bang Fajar rekomendasi-rekomendasi buku nih untuk teman-teman kita atau pendengar-pendengar kita yang baru mau mulai baca nih?
1: Oke. Satu buku yang juga menjadi awal semangat saya baca buku itu judulnya saya agak lupa, 7 menara. Saya lupa, pokoknya itu tentang anak di kampung dari daerah Padang, Sumatera Barat yang waktu itu dia lulus SMP, kemudian dia mau masuk ke SMA negeri, tapi orang tuanya pengen dia masuk ke Dayah. Nah, di Dayah itu dia mendapatkan ilmu-ilmu baru yang membawa dia bisa kuliah di luar negeri, kalau tidak salah saya. Nah, kenapa 7? Karena dia bertemu dengan teman-teman yang berpisah di 7 negara, kalau tidak salah.
0: Oke. Judulnya tadi apa Bang Fajar? 7 menara ya?
1: Sebentar Bang, saya cari.
0: Oke, okay, siap-siap Bang. Jadi intinya itu ya, ini ada rekomendasi buku dari Bang Fajar Hidayat. Jadi bagi teman-teman semua, pendengar-pendengar semua yang baru mau mulai baca, jadi ada rekomendasi buku dari Bang Fajar biar kita ke depannya juga jadi lebih rajin lagi membaca, begitu Bang Fajar ya?
1: Ya, jadi ini Bang, maaf salah. Judul bukunya adalah Negeri 5 Menara.
0: Yang
1: orang, bukan 7 orang. Maaf.
0: Negeri 5 Menara ya?
1: Iya, benar.
0: Oh, kalau tidak salah ini ada versi filmnya juga Bang Fajar ya?
1: Iya, benar. Okay. Saya kemarin kebetulan nonton yang Ranah 3 Warnanya.
0: Oke, okay, berarti adaptasinya dari buku novel baru difilmkan begitu ya?
1: Oke, benar.
0: Ya, baik. Terakhir nih Bang Fajar, untuk penutup juga nih, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesannya untuk masyarakat kita supaya menjadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup, dan harapan-harapan kedepannya untuk millennials membaca ini seperti apa nih Bang Fajar sebagai penutup Bang?
1: Boleh, terima kasih Bang sebelumnya atas kesempatannya komunitas millennials membaca bisa hadir sebagai salah satu penyiar dalam kegiatan siaran ini dari RRI Kecengon. Saya ingin menyampaikan pesan untuk seluruh pendengar RRI Takengon dan juga seluruh masyarakat Aceh, untuk ayo kita kembali meningkatkan literasi melalui membaca, melalui kegiatan-kegiatan literasi lainnya, baik itu digital, finansial, numerial, dan juga literasi lainnya. Sebenarnya banyak literasi. Memang kegiatan membaca itu sesuatu hal yang dasar, tapi disitulah ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan. Banyak ilmu dan juga pengetahuan yang bisa kita ambil dari buku-buku yang kita baca, yang kita pilih, dan tentunya itu akan berdampak baik bagi kehidupan kita. Dan juga nggak harus membaca langsung habis satu buku, tidak. Setidaknya kamu sehari bisa membaca 1 halaman, itu sudah sangat bagus, sangat keren. Dan juga kalau bisa sih, ini juga jadi salah satu tips, itu membaca 1 bab untuk 1 minggu. Itu bisa menjadi tantangan harian, agar kita bisa lebih semangat lagi, lebih makin banyak buku-buku yang akan kita baca. Nah, harapan Fajar untuk komunitas ini, berharapnya semoga komunitas ini nantinya bisa terus hadir di antara masyarakat Aceh, terutama di kota Banda Aceh ya Bang. Itu bisa memiliki dampak yang baik, kemudian juga nantinya mana tahu ada rezeki bisa main juga nih ke Takengon ya.
0: Ya, mudah-mudahan Bang. Iya, iya, iya.
1: Ya. Ya. Nanti bisa main ke Takengon, ke daerah-daerah lainnya untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan literasi gitu.
0: Baik, terima kasih Bang Fajar Hidayat nih selaku Steering Committee SC atau Pengarah Millennials Membaca sudah berkenan untuk berbincang bersama kita di malam hari ini. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi Bang Fajar ya.
1: Boleh Bang,
0: Salam-salam untuk rekan-rekan milenials membaca semua di sana Bang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya malam hari ini. Terima kasih pendengar, kita cukupkan ruang komunitas di malam hari ini dengan topik kita tadi, menjadikan membaca sebagai gaya hidup bersama komunitas milenials membaca. Dengan narasumber kita tadi ada Bang Fajar Hidayat selaku SC Steering Committee Pengarah Milenials Membaca. Demikian kita cukupkan ruang komunitas, kita berjumpa kembali di ruang komunitas di edisi selanjutnya. Terima kasih Bang Fajar. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Gayolues Maliki mengapresiasi perhatian dan dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan pasca bencana di Kabupaten Gayolues. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil verifikasi data kerusakan dengan melengkapi berbagai bukti pendukung, seperti titik koordinasi lokasi, titik koordinat lokasi, nama desa, dokumentasi visual, serta data teknis lainnya. Menurut Wabub Maliki, kelengkapan data menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan juga efektif. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita beranjak ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pun rindu padamu. Aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru.

0: Di bawah payung hitamku berlindung ya. Memang sudah beberapa hari kebelakang ini hujan terus ya. Tadi sore pun hujan ya kan. Kemarin sore hujan juga sampai malam ya. Memang udah berapa hari ini hujan terus. Jadi ya pinter-pinter kita aja lah gimana jaga kondisi badan ya. Biar tetap fit badan kita. Jadi ya mungkin bisa juga sambil diselingi dengan minum-minum vitamin gitu ya. Biar badan tetap fit, jadi gak gampang ngedrop begitu. Karena cuaca hujan terus sudah beberapa hari ini ya. Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan yang mau gabung malam hari ini request lagu-lagu era 70, 80, 90, 2000-an awal ya. Yang mau kirim-kirim salam juga bisa. Melalui line telepon kita 0821-6585-4676. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272. Rindu tapi benci jua ya. Antara benci dan rindu. Jadi sebetulnya dia ini benci apa rindu nih? Pokoknya antara benci dan rindu lah ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo juga Bang Budi.
0: Malam. Halo. Gimana hujan terus udah berapa hari ini?
1: Iya betul
0: Bu. Oke, Kamoy lagi ngapain malam-malam?
1: Nggak ada ya? Ruang Rindu nih Bang.
0: Nungguin Ruang Rindu ya. Oke, apa mau dengar lagu apa Kamoy malam ini?
1: Malam ini lagunya apa ya?
0: Ayo.
1: Tadi ya malam apa? Hujan.
0: Yang hujan turun lagi. Jadi antara benci dan rindu, dia sebenarnya benci apa rindu sebetulnya?
1: Sama hujan tuh.
0: Ini kan
1: sama orangnya apa sama hujan tuh?
0: Judul lagunya kan antara benci dan rindu. Jadi sebetulnya dia benci apa rindu nih?
1: Sama siapa?
0: Nggak tahu.
1: Sama hujan apa sama siapa?
0: Nggak tahu, pokoknya lirik lagunya begitu kan. Sama orang lah, udah pasti sama orang lah, nggak mungkin sama hujan. Iya kan? Benci.
1: Mungkin dia mau diajak ke, tapi kadang hujan.
0: Benci, kan benci, tapi
1: kadang
0: rindu.
1: Kadang maunya pergi, kadang maunya enggak, kan gitu.
0: Nah, iya, ini lirik lagunya kan benci, tapi rindu. Rindu, tapi benci. Jadi sebetulnya dia rindu atau benci?
1: Tapi maksudnya itu kan kayak gitu, Bang Bi, kan?
0: Rindu sama orangnya, tapi benci sama duitnya. Mungkin. Bukan.
1: Kadang mau pergi nih apa enggak nih, kan gitu dia.
0: Rindu sama orangnya, benci kalau misalkan mau pergi jalan-jalan enggak pernah ada duit, mungkin itu.
1: Enggak. Payungnya ada rusak. Payungnya ada rusak.
0: Eh, Kamoy nanti jangan lupa hari Minggu ya.
1: Hari Minggu. Malam Senin namanya jam berapa Bang?
0: Jam 8 lah, kita mulai jam 8:30.
1: Setengah 9 mulai, berarti abisnya jam 9 itu.
0: Iya, setengah jam cuman. Abis-abis Isa lah. Jam 8 kan. Itu cuman nanti saya coba telepon lagi deh gimana. Tadi kamu ngirimnya 4 kan, 3 aja sebetulnya.
1: Iya.
0: Nanti coba dikabarin, nanti Kak Ana yang ngabarin lagi deh.
1: Iya.
0: Oke, jadi apa lagunya ini?
1: Tadi pagi udah
0: peserta penuh kayaknya
1: udah dikirim pengecil sama
0: Kak. Udah. Oke.
1: Ini lagu malam ini apa ya?
0: Terserah.
1: Tanya aja Bangun.
0: Terserah.
1: Desi Ratnasari, Tenda Biru lagi.
0: Tenda Biru ya?
1: Uh-oh.
0: Oke, udah. Ayo salam-salamnya.
1: Biar benci sama rindu sama tenda lagi.
0: Kenapa harus biru tendanya kan? Padahal merah juga enak ya kan?
1: Iya, kuning ada juga.
0: Kuning. Terlalu ngejreng kalau kuning.
1: Iya, pokoknya kayak gitulah kata Desi.
0: Ayo, salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya Bang Budi. Bang Budi dulu di sana, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Besok jumpa lagi Suara Emas itu.
0: Amin.
1: Dan untuk karyawan dan karyawati, tak lupa pula ketinggalan kan. Dan dari A sampai J terus, biar jangan nanti yang belakang nggak sempat lagi, nanti tolong waktunya tinggal sedikit Bang kan.
0: Oke, iya.
1: Tak lupa pula dari Sabang sampai Merauke, Bang Budi, semuanya kena tu. Pokoknya okay. Dari Amerika Serikat sampai Merauke sana.
0: Oke.
1: Okay. Saya angkatkan. Dan lanjut perjuangan Bang Budi.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benci tapi rindu, ya kan? Rindu tapi benci. Ini gimana konsepnya, ya kan? Rindu tapi benci tapi rindu, ya kan? Terima kasih, Kak Amoy.

0: Baik. Bang Joy ngapain?
1: Ini lagi karaoke sambil Bang Budi.
0: Is, karaoke apa lagunya tuh?
1: Ini karaoke malam kami Bang Budi sambil nunggu bola Bang Budi.
0: Bola jam berapa? Jam 2 kan bola?
1: Ya.
0: Bola jam 2 kan?
1: Ya, paling gak jam 2 kan?
0: Berarti sampai jam 2 nyanyi-nyanyi nih?
1: Enggak lah, karaoke-nya tinggalnya jam-jam 12 kan?
0: Oh. Coba
1: dengar dong suaranya kan?
0: Coba nyanyi. Wis.
1: Karaoke kami Bang Budi.
0: Di mana itu? Di rumah atau di mana nih?
1: Ini di rumah kawan Bang Budi, kasihan rumah sana. Beginilah kami kerja Bang Budi, sambil karaoke kami sambil nonton.
0: Oh, ini bapak-bapak semua ya?
1: Sambil melepas lelah Bang Budi.
0: Bapak-bapak semua di situ?
1: Hah?
0: Bapak-bapak semua di situ apa ada ibu-ibunya?
1: Ibu-ibunya nggak saya kasih kan, cuma bapak-bapak semua di situ. Kalau ibu nggak jadi karaoke kami Bang Budi, disiram sama air panas nanti kami Bang Budi. Habis lagunya lagu-lagu kita cinta semuanya kami Bang Budi.
0: Ternyata lagunya lagu-lagu galau kan, semua.
1: Kami ini kan sudah tua, tapi lagunya lagu-lagu cinta Bang Budi.
0: Wih, iyalah.
1: Nanti dibawa ibu-ibu disiram sama air panas Bang Budi.
0: Coba nyanyiin dulu satu bait aja, satu bait coba nyanyiin lagunya.
1: Nyanyinya?
0: Mm-mm.
1: Nyanyi apa sih Bang Budi?
0: Terserah lagu apaan kek.
1: Oh nyanyinya.
0: Satu bait aja.
1: Usah kau harap lagi. Peace. Sayang. Cinta ku telah hilang.
0: Mantap.
1: Walaupun. Ah itu cuma Bang Budi. Habis saya harus lihat konsep Bang Budi.
0: Besok malam kalau enggak besok malam.
1: Besok malam,
0: iya.
1: Kemana ya? Suaranya enggak ada lagi Bang Budi besok malam.
0: Besok malam lah kita tunggu ya, karaoke di udara nih.
1: Ya, saya usahakan sama kawan-kawan Bang Budi ya.
0: Siap.
1: Oke,
0: keluarkan semua. Oke, apa lagunya nih?
1: Lagunya ini lagu kesukaan saya nih kan. Itu lagu-lagu masa remaja saya dulu. Itu lagu dari ini ya, dari Lola Draka ya.
0: Apa bang?
1: Dari Lola Draka.
0: Oh ya.
1: Judulnya Sebuah Memori. Sebuah Memori dari Lola Draka ya.
0: Siap. Salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya untuk Bang Budi. Semoga sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Dan untuknya semua penyiar di mana saja berada, semoga sehat selalu. Dan untuk kawan-kawan kita Bang Budi ya, pendengar setiap RI Cakengan di mana saja berada, semoga sehat selalu mereka Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
1: Itu lagunya tadi dari Lola Rattle, Sebuah Memori.
0: Sebuah Bang Memori. Ya. Oke, terima kasih Bang Joy.
1: Itu kalau Bang Budi dengar mau menangis ya Bang Budi. Wih,
0: ini Sebuah Memori ya. Nah, ini berarti kita mengingat kenangan-kenangan yang dulu gitu ya.
1: Memang kok kenangan dulu kita lupakan gak bisa Bang Budi.
0: Gak bisa.
1: Itu semakin kita hapus Bang Budi kan semakin terbayang.
0: Betul. Jadi gimana solusinya dong?
1: Solusinya ya itu gak saja sebagai album dalam hati kita Bang Budi.
0: Oh berarti gak ada solusinya kalau kayak gitu.
1: Habis kayak mana sih? Orang kayak mana mau Bang Budi? Mungkin kan diambil dari rumah orang tuh Bang Budi.
0: Oh. Bohmi. Saya nanya solusinya apa ya kan, berarti kalau kayak gitu enggak ada solusinya dong.
1: Ada lah Bang Budi solusinya.
0: Apa?
1: Solusinya ya goodbye aja enggak.
0: Bohmi, Brijin.
1: Brijin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bang Joy lagi karaoke sama kawan-kawannya katanya di rumah kawannya ya. Yang namanya kenangan-kenangan itu katanya enggak usah diinget-inget ya kan. Terus saya tanya, solusinya apa dong? Ya udah, say goodbye aja, berarti enggak ada solusinya kalau kayak gitu. Aduh, Bang Joy. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Halo, ini kakak yang di Makassar bukan?
2: Yes, benar banget.
0: Gimana sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Abang.
0: Alhamdulillah. Saya sehat. Cuman kalau udah tanggal segini paling dompetnya aja yang gak sehat.
2: Jujur banget sih,
0: Abang. Gimana suasana di Makassar malam ini, Kak? Hujan kah? Panas?
2: Enggak, panas.
0: Panas ya? Oke. Dari pagi ngapain aja kegiatan?
2: Makasih udah nyanyi selama minggu kemarin ya.
0: Oh iya, siap. Terima kasih, sama-sama kakak.
2: Suka banget your voice, suka banget suaranya.
0: Besok malam ditunggu dong. Nyanyi ya.
2: Nyanyi
0: dong.
2: Ya penikmat aja, pendengar aja. Dia pasti dengerin deh.
0: Saya
2: ada hobi Viola sekarang, dengerin Abang ya.
0: Saya denger suara Kak Viola sepertinya ada suara-suara penyanyi ini.
2: Penyanyi punya ear kali.
0: Belum dites masa udah nyerah.
2: Jangan,
0: nggak mau,
2: nggak berani malu sih,
0: mah. Oke, siap. Berarti dari pagi ngapain nih kerjanya, aktivitasnya kerja, kakak kerja ya?
2: Kerja sampai sore. Baru istirahat. Ambil dengerin Bang Budi nih bercokil.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, nggak tahu sih, senang aja denger Bang Budi kalau siaran kan masuk sama acaranya, jadi happy aja sih dengarnya.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ini lagi di rumah sama anak-anak, sama suami, semua lengkap ya?
2: Belum berkeluarga.
0: Saya pikir sudah berkeluarga. Oke, kakak. Jadi mau denger lagu apa malam ini?
2: Tahun berapa oldies?
0: Bisa 70, 80, 90, 2000-an awal.
2: Oh, bebas ini.
0: Namanya juga Ruang Rindu ya kan?
2: Manca boleh Indonesia?
0: Boleh, luar negeri boleh, Indonesia
2: dia,
0: boleh.
2: Dia pengen dengerin Ed Sheeran dong.
0: Perfect.
2: Atau ini anjir ya, Bryan Adams juga bagus ya. Everything I do, I do it for you.
0: Is, boleh. Ed Sheeran perfect atau enggak Bryan Adams? Oke, siap. Siap. Mungkin mau kirim-kirim salam malam ini, silakan Kak Viola.
2: Nah, siapa ya? Yang belum hafal harus dicatat.
0: Enggak apa-apa, kirim salam untuk siapa? Misalkan untuk pacar di sana, untuk siapa gitu.
2: Oke, sayangnya buat semuanya aja. Yang
0: lagi
2: monitor, tanpa
0: terkecuali
2: happy weekend semuanya, besok libur kali ya.
0: Saya masuk besok.
2: Iya, kalau nanser mah masuk tiap hari ya, katanya.
0: Enggak juga, kadang orang libur kita masuk, orang masuk kita libur gitu.
2: Ada opsinya juga ya.
0: Gitu.
2: Oke.
0: Ada lagi?
2: Pokoknya buat semuanya aja yang jam berapa besok?
0: Jam 9 ya? Di sini jam 9, berarti di sana jam 10 ya?
2: Tolong dong nyanyi lagu itu. Maaf, gak apa-apa ya.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Seventeen, boleh
0: gak
2: sih?
0: Judulnya?
2: Jaga Selalu Hatimu.
0: Iya, kakak dong yang nyanyi besok malam.
2: Jangan. Abang Budi suaranya tinggi banget.
0: Enggak juga. Kadang mau pales suara saya juga.
2: Enggak, bagus.
0: Oke.
2: Nadanya sesuai, bagus. Aduh. Dia malah ngerekam kemarin tuh.
0: Oke, boleh nanti besok malam kita coba ya.
2: Tapi ingat ya, jangan dilupain. Aduh.
0: Gimana?
2: Tapi ingat, jangan lupa.
0: Apa, jangan lupa apa nih?
2: Jangan lupa harus nyanyi.
0: Oh siap, kita coba, mudah-mudahan besok ya, kita coba.
2: Iya ya, besok liatnya ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Kak Viola.
2: Spesial lagunya buat Bang Budi. Tetap semangat. Happy terus, cari bang terus ya.
0: Siap.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok saya jadi deg-degan ya? di telepon sama Kak Viola dari Makassar. Saya seneng kalau dengerin Bang Budi siaran. Aduh, jadi gimana gitu ya? Jadi gimana gitu ya? Aduh, kita sebagai penyiar ya senang-senang aja gitu. Kalau misalkan ada yang berkenan mendengarkan kita siaran ya kan, jadi tambah semangat lagi ke depannya. Terima kasih Kak Viola.
3: Basah rambutmu.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu berbagi rindu Bang Budi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mas Boy, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, gak ada kekurangan suatu buah apapun.
0: Alhamdulillah. Hujan di sana gak?
4: Hujan Bang, gerimis Bang.
0: Oh, dari pagi ngapain aja seperti biasa ya?
4: Kantor Bang.
0: Kantor ya. Banyak kerja, banyak kerjaan di kantor Bang?
4: Ya Bang.
0: Banyak ya, oke. Mudah-mudahan lancar terus kerjanya di kantor Mas Boy ya. Jadi Mas Boy mau denger lagu apa nih?
4: Lagu Sudah Menjadi Suratan aja Bang ya, lagu.
0: Sudah menjadi
4: pikirakan gitu ya.
0: Oke. Ini penyanyinya siapa nih?
4: Kak Endang Estarina, kata siapa Bang?
0: Oke, siap. Sudah Menjadi Suratan.
4: Ya, salam-salamnya.
0: Oke, silakan.
4: Budi sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki dan dapat jodoh lagi.
0: Amin, amin, amin. Oke.
4: Ya, mana Kak Yati, Kak Selfie, Bang Cibro. Itu aja Bang.
0: Oke, terima kasih Mas Boy.
4: Dengar RRI semuanya Bang.
0: Siap. Terima kasih Mas Boy. Salam untuk keluarga semua, sehat-sehat semuanya ya.
4: Alhamdulillah okay. Sehat Bang.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba kita baca dulu WA-nya satu-satu ya. Ada 0821-7333 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dari Sonia, Benci Kusangka Sayang. Salam buat semua, buat Abang selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kata-kata malam ini, cinta itu ibarat sepasang sendal. Cinta itu ibarat sepasang sendal jepit. Kalau nggak putus ya diambil orang. Dari Sir Alpha Tango. Wah, ini disingkat-singkat nih, nggak tahu dari siapa ini. Oke, pokoknya itulah ya. Sonia, Benci Kusangka Sayang. Kata-kata bijaknya tadi, cinta itu ibarat sepasang sendal jepit. Kalau nggak putus ya diambil orang lain. Ini ada request juga dari Pak Katim kita nih malam hari ini, ada Bang Rian minta diputerin lagunya Sepatu Dari Kulit Rusa. Sambil lembur katanya Bang Rian, Katim siaran RRI Takengon ya. Siap Bang, nanti kita putarkan request lagunya ya. Semangat lemburnya Bang Rian.

Ah, penantian dari Lola Drekel ya, dalam sekali ini tadi lirik lagunya. Katakanlah kau tak cinta lagi, katakanlah kau punya yang baru, haruskah kau biarkan aku sendiri. Ini dalam sekali ini lagunya, request dari Bang Joy ya. Oke, Bang Joy, sudah kita putarkan lagunya. Dua lagu selanjutnya ada Bryan Adams, Everything I Do It For You. Dilanjut juga request dari Mas Boy tadi, Sudah Menjadi Suratan.

Ada aku ya dari Hedi Diana tadi, request dari Mas Boy. Sudah menjadi suratan, tadi saya mencari lirik lagunya. Ini ternyata bukan judul lagu ini lirik lagu ya. Ternyata bukan itu judul lagunya yang dibilang sama Mas Boy tadi. Sudah menjadi suratan ya. Padahal judulnya Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana ya. Selanjutnya ada Sonia, Benci Kusangka Sayang.

Benci Kusangka Sayang dari Sonia ya. Nah, sebagai penutup pendengar di Ruang Rindu edisi malam kali ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada pendengar semua yang sudah berpartisipasi di malam hari ini dengan mengirimkan request WA dan juga melalui line telepon kita ya. Kita cukupkan Ruang Rindu di malam hari ini, dan sebagai penutup kita akan hadirkan satu buah lagu terakhir. Nantinya kita akan beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini. Tentunya nanti kita lanjut dengan rangkaian lagu-lagu Jawa ya. Dan nanti ada topik menarik yang coba kita bahas di malam hari ini. Sebagai penutup di Ruang Rindu ada Ria Resti Fauzi, Sepatu dari Kulit Rusa.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar semuanya, selamat beristirahat di malam hari ini. Dan yang masih terus mendengarkan RRI Takengon, terima kasih pendengar. Kita di program musik budaya di edisi kali ini pendengar, tentunya kita akan coba bahas topik yang menarik di malam hari ini dengan tema menelusuri sejarah keraton-keraton di Jawa, jejak peradaban dan juga budaya Nusantara ya. Nah, kalau kita berbicara Indonesia, ini memiliki warisan budaya yang sangat kaya pendengar. Salah satunya adalah keraton-keraton di Jawa. Jadi keraton ini bukan sekedar bangunan megah, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah, pusat pemerintahan kerajaan, sekaligus juga penjaga tradisi yang masih hidup hingga saat ini ya. Nanti kita akan coba telusuri jejak-jejak sejarah beberapa keraton di Jawa, mengenal nilai-nilai budaya yang diwariskan, serta juga melihat bagaimana keraton tetap menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Nah, jadi kalau kita berbicara keraton ya, jadi keraton ini adalah istana resmi tempat tinggal raja berserta keluarganya. Pada masa kerajaan, keraton ini menjadi pusat pemerintahan, politik, ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga pengembangan seni dan budaya pendengar. Jadi dalam budaya Jawa sendiri, keraton ini juga dianggap sebagai pusat filosofi kehidupan. Tata letak bangunan, halaman, gerbang, hingga taman-taman yang memiliki makna simbolis, ini yang menggambarkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan juga alam semesta ya. Bahkan hingga sekarang ini, sejumlah keraton juga masih aktif menjalankan tradisi adat, upacara budaya dan juga pelestarian kesenian pendengar. Nah, kalau kita berbicara keraton-keraton bersejarah yang ada di Jawa ini, sudah pasti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Jadi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini didirikan pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I setelah lahirnya Kesultanan Yogyakarta melalui Perjanjian Giyanti. Nah, keraton ini juga hingga kini masih menjadi tempat tinggal sultan sekaligus juga pusat kebudayaan Jawa ya. Nah, keunikan dari Keraton Yogyakarta sendiri yaitu dia mempunyai koleksi-koleksi pusaka kerajaan, museum sejarah. Jadi sering juga dijadikan pertunjukan gamelan hingga pertunjukan tari-tari klasik Jawa dan juga upacara adat grebek nih ya. Selanjutnya ada Keraton Surakarta Hadiningrat ini. Jadi keraton ini berdiri pada tahun 1745 oleh Pakubuwono II. Jadi Keraton Surakarta ini terkenal sebagai pusat berkembangnya wayang kulit, batik Solo ya, karawitan juga dan juga tari bedaya. Nah, hingga saat ini juga berbagai upacara, juga upacara adat khususnya seperti sekaten juga masih rutin diselenggarakan di Keraton Surakarta Hadiningrat. Selanjutnya ada Keraton Kasepuhan nih pendengar ya. Keraton ini merupakan salah satu peninggalan penting Kesultanan Cirebon. Arsitekturnya unik karena memadukan budaya antara Jawa, Sunda, ada Islam juga di situ, Tiongkok dan juga Eropa ya. Jadi di dalam keraton ini juga tersimpan kereta Singa Barong yang menjadi ikon sejarah kota Cirebon. Selanjutnya ada Keraton Kanoman nih. Keraton Kanoman ini dikenal sebagai pusat pelestarian budaya Cirebon juga, termasuk tari topeng, batik motif mega mendung ya, dan juga berbagai tradisi keagamaan lainnya pendengar. Nanti juga kita akan coba bahas lagi pendengar ya, masih di program musik budaya di malam hari ini terkait dengan sejarah, menelusuri jejak sejarah keraton-keraton yang ada di Jawa.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di program musik budaya pendengar di malam hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu Jawa yang akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya kita berbicara terkait dengan keraton sebagai pusat kebudayaan pendengar ya. Jadi keraton saat ini memiliki peran besar dalam melahirkan berbagai warisan budaya di Indonesia. Ini antara lain yaitu sudah pasti batik, wayang, gamelan, ini tari-tari klasik juga, sastra Jawa, termasuk keris juga, tata busana adat dan juga upacara-upacara kerajaan ya. Jadi banyak tradisi tersebut kini juga telah diakui dunia sebagai bagian penting, terkhususnya dari kekayaan budaya-budaya.

ya. Jadi banyak masyarakat Jawa ini mengenal filosofi bahwa seorang pemimpin harus mampu menjaga keseimbangan ya. Jadi nilai-nilai yang diajarkan oleh keraton antara lain selalu rendah hati, bijaksana ya, mengutamakan musyawarah juga, menjaga harmoni dengan alam, dan menjunjung tinggi etika dan sopan santun. Jadi nilai-nilai tersebut juga masih relevan diterapkan dalam kehidupan modern di saat ini. Selanjutnya terkait dengan keraton sebagai destinasi wisata budaya pendengar ya. Jadi keraton-keraton saat ini juga menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik. Jadi pengunjung atau wisatawan ini dapat menyaksikan langsung pertunjukan seni-seni tradisional, mengunjungi museum-museum yang ada di kerajaan tersebut, dan sudah pasti belajar sejarah tentang Nusantara, mengenal koleksi-koleksi pusaka yang ada di keraton tersebut, menikmati juga arsitektur klasik ya dari adat budaya Jawa itu sendiri, dan berinteraksi juga dengan para abdi dalam yang masih mengabdi dan juga menjaga tradisi warisan leluhur terkait dengan keraton tadi. Jadi berbicara keraton ini bukan hanya tempat wisata pendengar, tetapi juga ruang belajar untuk mengenal bagaimana sejarah bangsa dan juga nilai-nilai budaya yang diwariskan lintas generasi hingga saat ini. Jadi siapa nih yang mungkin sudah pernah berkunjung ke keraton? Atau mungkin sudah pernah juga ngobrol-ngobrol sama abdi dalam yang ada di keraton tersebut? Gimana sih sejarahnya? Ya, jadi menikmati sejarah itu sebetulnya asik ya. Apalagi kalau kita mau menelusuri jejak-jejak sejarah terkait dengan apa saja yang ingin kita pelajari, ini menarik tahu. Apalagi bagi kalian yang sudah pernah berkunjung ke keraton, apalagi sampai udah ngobrol sama abdi dalam, itu luar biasa sekali. Karena nggak bisa semua orang untuk langsung ngobrol sama abdi dalam yang langsung bertugas di dalam keraton tersebut ya. Jadi alangkah senang sekali pasti orang yang sudah pernah berkunjung ke keraton, apalagi ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan abdi dalam terkait dengan sejarah-sejarah yang ada di

Ya, baik pendengar, sebagai penutup di program musik budaya di edisi malam kali ini ya. Jadi kalau kita berbicara keraton ini bukan hanya sekedar tempat wisata pendengar, tetapi juga sebagai ruang belajar untuk mengenal sejarah bangsa dan nilai-nilai budaya yang masih diwariskan lintas generasi ya. Jadi keraton-keraton yang ada di Jawa ini adalah saksi bisu perjalanan panjang peradaban Nusantara. Dari tempat inilah lahir berbagai tradisi, karya seni dan juga nilai-nilai luhur yang masih hidup hingga saat ini. Melestarikan keraton berarti menjaga identitas bangsa. Dengan mengenal sejarahnya, kita juga tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga memahami akar budaya yang membentuk Indonesia hari ini ya. Semoga perbincangan kita di malam hari ini sedikit banyaknya menambah wawasan dan juga kecintaan terhadap warisan budaya Nusantara pendengar. Sampai berjumpa kembali di program musik budaya di edisi selanjutnya. Dan terima kasih juga yang masih tetap mendengarkan Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ada penurunan curah itulah ini semakin muniti mehwi ini bateri.
1: Desa kami rumah sun ke

0: Pura Perdana.
1: Pura jadi.
2: Sibar, sibar.
1: Sabar, Pak.
2: Dolai, dolai.
3: Dari nyojongi kumu dawa dari sarawatu nubelangin diri pakilaku nurohan bemu masing-masing. Angkat tersusun rampak lima lingkang ngayun rirembege sarap beragun wis sempurna ngedabuh deun mori prai. Biarlah kula siku jahat tubuhku kau rempah dan ibuku ku serentak biar aku pucat kene kelengke. Kemunamat kemunaku biar konot

0: Fala aí, mano!
1: Terong sempurna, manis bunga lepura.

Ini saraku mari kuluah sendepakah iwan iseni kumpirin pemen gampang-gampang susah iwan nemu tetang macam gerejati.

0: pitika wiba.
1: Arasara misoita manalawang jemai

0: kasar tuh ya om, kasar
1: Arasara miso iji kaya manis manis hitam kemasa kayun kesekari era atin tegenem iwan

Kecamatan Pegasing mulo kita engon luas perumahan kin sumber tenaga enas pedeli kuning mubarisan capra atan legen nanti kona tepa belang bebangka kolak nila pangan ngesampe memosen kudesi musangka arawa terpak wih men jejorosen lu tawar genuren muneuk palon angsa. Kecamatan

Kecamatan Bebesen, luas peti rebe, ubi belang gele, hasil gere pora. Toke berdagang, mungu terepie, ringit mujute, wan buku neraca. Puncak Alkapi, soi bau rijo, ketampil senyum, sejuk peti hawa. Kegaeh kusone lo tawar foto-foto ngepasti ceh satu so Yemen Sriwijaya.

Renyel menuju ku kecamatan Bintang, ke jarak pemununang cuma dekati mata. Harapan temenyo tahun berdediang, dele pendatang berpariwisata. Ike wayah terjun lagu dong si tuang, manutmu genang ku teluk mengaya. Lut tawar jaya isone bertanang, yarap pintu gerbang dor gigi pertama. Kuyun

Uyamu sedeh di kecamatan Linge, isak ku ise-ise oak pantan nangka. Belange luas simu pulo-pulo, lemu orom-oro di ketapang dua. Ara atu belah wan payangi ume, kone berkekede laut tawar jaya. Soi loyang datu asal serupa gue, berineton pemulo turun ayat pertama.

ಭಾರತ ಮಾತಾ ಸರದ ಸ್ವರ ನಿನ್ನ ಕೂಯೋ

pian rata suder. Wah main rata pewene pake pake. Sarat kabaran ini ku cerita. Raja

Durata sa mamata hanise.

Beberemu sampat lagu mangan bikin.

Ting ko naik bed ga kempes panu do ira ira.

Arabiano tio ino lo ariki panas Moripi tomas lagi pun

0: 各位啊，各
1: Sering kita berjumpa.

tongali tunga mani tau tau toyono sembayang resa seno tali seno kembi kacang kebiru lau pecimu kini sum sum tong kedeli topong pus ketenangan.

Lintas mubájam, kirogyom a nyilkó.

Semua manusia mendambakan ketenangan dan kebahagiaan karena ia adalah fitrah manusia. Namun kadangkala orang tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan. Kebahagiaan ada pada harta, pangkat, kedudukan, dan kecantikan. Jika disitulah letak kebahagiaan, mengapa seorang jutawan merasa takut akan kehilangan harta? Yang berkedudukan takut akan kehilangan jabatan, serta orang yang cantik merasa takut menjadi tua. Lalu di manakah letak kebahagiaan itu? Lama sudah manusia mencari, namun tiada berjumpa. Hidup mereka serba modern, namun jiwa mereka tersisih. Manusia kehilangan kebahagiaan, dan mereka terus memburunya. Mereka menyangka di sanalah letak kebahagiaan. Ternyata di sanalah timbul kekecewaan. Harta, pangkat, dan takhta tak abadi selamanya. Lalu di manakah letak kebahagiaan dan ketenangan? Kenalilah Allah, Tuhan pencipta alam. Jika telah tahu, disitulah letak kebahagiaan dan ketenangan. Beriman kepadanya, ikutlah syariatnya. Di sanalah kan kau temukan kebahagiaan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ya pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu subuh pendengar ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rohmah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.

0: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: As-salatu rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

قم فصلي فإن الصلاة شفاء. Solatlah kamu, karena sesungguhnya solat itu adalah sehat.

0: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhama Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Sahrial Putraga MPD. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana bin itihadi wal itisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita terus melahirkan sebuah tanda syukur nikmat kita kepada Allah yang jauh daripada nikmat kufur. Semoga kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dimanapun kita berada. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita punya visi dan misi dalam kehidupan yang bertujuan adalah demi kemaslahatan umat, yang mudah-mudahan rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ternyata rezeki itu bukan hak pribadi dan keluarga kita, tetapi kita butuh toleransi sosial di antara sesama muslim. Itulah misi dan visi kehidupan daripada Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang sangat kami muliakan, pada pagi yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan satu dalil, baik itu berupa ayat maupun hadis daripada wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah Fusilat ayat 46, ayat ini begitu mudah kita memahami dari segi terjemahannya maupun dari sisi penafsirannya. Man amila salihan fali nafsih, wa man asa'a fa'alaiha, wa ma rabbuka bizallamil lil abid. Barang siapa yang berbuat kebaikan, yang ingin mendapatkan nilai ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka asas manfaatnya itu bukan untuk orang lain, tapi Allah mengingatkan kembali kepada kita, maka manfaatnya itu hanya untuk dirimu sendiri. Begitulah Allah tegasnya mengingatkan kepada kita, jangan kita berat, jangan kita malas untuk senantiasa terbiasa dalam berbuat kebaikan. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa sebaliknya yang tidak mau mendapat ridho, yang tidak mau mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi yang dia inginkan itu adalah azab daripada Allah, boleh jadi yang dia dapatkan itu adalah nilai dosa daripada Allah yang tidak diredhoi oleh Allah, maka efeknya, dampaknya, balasannya bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirimu sendiri, kata Allah. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid, dan Tuhanmu Allah tidak akan pernah zalim terhadap hambanya, terhadap umatnya. Ayat ini ditegaskan kembali dalam sebuah hadis yang mana hari ini, detik ini masih di bulan Muharram 1448 Hijriah. Wal muhaziru man hazara ma nahallahu alai. Orang-orang yang hijrah, siapa-siapa yang mau berhijrah, pindah dari salah satu tempat ke tempat yang lain, merubah karakter yang tidak baik menjadi karakter yang lebih baik, manahallahu alaih, adalah orang-orang yang istiqamah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka korelasi antara ayat dengan hadis yang kami bacakan ini
amalan-amalan yang kita lakukan, nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan, tentu kita punya prinsip merubah kepada amalan yang lebih terbaik. Perbuatan-perbuatan yang selama ini boleh jadi kehilapan, ada masalah hilap, silap kelebasa gayui, maka kesilapan-kesilapan itu wajib kita hijrahkan, tidak lagi menjadi sebuah alibi atau alasan dalam tatanan kehidupan. Ara istilah cogah bermanfaat, ara istilah silap. Kalau itu terus-menerus menjadi pembahasan, maka kesilapan-kesilapan ini, cogah manfaat ini akan terus menjadi budaya pribadi kita dalam kehidupan. Maka hijrahlah, pindahlah dari kata-kata yang meringankan dalam sisi hukum, dalam sisi fikih tatanan kehidupan. Dan yang terakhir, wa marrabuka bizalamil abid. Tuhan itu tidak pernah zalim terhadap umatnya. Tuhan itu tidak pernah memilih kasih kepada umatnya. Oleh karena itu, mari kita mengoreksi diri kita. Jika kita pernah zalim terhadap diri kita sendiri, zalim kepada Allah, zalim kepada ketentuan dan ketetapan Rasulullah, hijrah, berangkat, berubah, supaya kita di hari kemudian tidak terlalu banyak mendapatkan sebuah siksaan kepada pribadi kita. Boleh jadi di dunia akan dinampakkan oleh Allah, apalagi dalam kehidupan di alam kubur dan di alam-alam selanjutnya. Bapak dan Ibu, sidang jamaah subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah rahimakumullah, tentu amalan-amalan yang diredai oleh Allah itu tidak perlu kita kupas kembali. Perbuatan-perbuatan yang baik itu ada istilah dalam sebuah pendidikan disebut dengan pendidikan yang berkarakter. Kalau hari ini ada diistilahkan dalam kurikulum berbasis cinta. Ini muncul, lahir sesuai dengan SE oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwasanya seorang pendidik itu harus diupgrade dalam satu minggu itu satu hari. Tujuannya adalah untuk merubah pola pikir, paradigma para pendidik hari ini ternyata butuh diberikan peningkatan-peningkatan, suapan-suapan dari sisi proses pendidikan yang berbasis cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada dirinya sendiri, cinta terhadap sesama manusia, cinta terhadap yang berbasis ekoteologi, terhadap kebersihan lingkungan maupun pribadi kita, kulub kita, pikiran kita, dan cinta terhadap bangsa dan negara. Ini muncul tidak lain adalah memperbaiki tatanan generasi harapan kita yang jauh daripada sifat-sifat boleh dikatakan bullying ataupun perundungan. Tujuannya adalah agar tatanan kehidupan ini lebih bersifat humanis, lebih bersifat empirik, punya rasa nilai kemanusiaan, punya nilai rasa perasaan di antara sesama manusia. Orang yang susah boleh jadi kita merasakan ketika kita menjadi orang yang susah, bukan senangnya saja yang kita rasakan, tetapi pahitnya juga oleh seseorang juga harus kita rasakan. Itu disebut dengan humanis dan empatik, punya nilai kemanusiaan dan punya nilai rasa dalam tatanan kehidupan. Maka upgrade ini boleh jadi yang disampaikan kepada kita, amalan-amalan apa yang sudah kita lakukan, mari kita upgrade minimal juga dalam satu minggu sehari. Sudahkah amalan yang kita lakukan itu bernilai ridho dan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalaulah nilai perbuatan yang kita lakukan sering kita kupas, sering kita ulang, sering kita kaji, maka perbuatan itu tidak lagi mendapat nilai pahala, tidak lagi mendapat nilai ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya amalan-amalan yang terbaik itu cukup hanya Allah yang menjadi saksi, hanya Allah yang Maha Tahu. Maka oleh karena itu, amalan-amalan sekecil apapun yang kita lakukan, ternyata itulah teman
yang paling setia ketika kita meninggalkan dunia dan berada kehidupan kita di alam kubur. Yattabi'u maita salasa, yang mengikuti nanti kamu menjadi mayit, tiga perkara: ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu, keluargamu, hartamu, dan amalanmu. Payargi isnani, dua akan meninggalkanmu wahai hamba Allah, wa abka ma'ahu wahidah, dan satu akan mendampingimu yang lebih setia terhadapmu, yaitu amalanmu. Ternyata keluarga yang kita cintai, anak yang kita rindu-rindukan yang selalu kita cintai, istri yang selalu kadang-kadang melebihi cinta kita kepada Allah, kesedihan detik itu, harta pada saat itu yang berlimpah ruah, maka mereka yang dua ini adalah meninggalkan kita. Mobil yang bagus hanya mengiringi kita, sedangkan yang berada yang paling depan itu adalah mobil ambulan. Ternyata harta yang kita miliki semuanya tinggal, yang paling setia dengan kita amalan, amalan yang kita lakukan. Kalaulah kekayaan yang kita miliki itu bisa kita jadikan sebagai omset dalam beramal, alhamdulillah. Kalaulah harta yang kita peroleh itu atas dasar halalan taiban, bisa boleh jadi anak yang kita tinggalkan soleh maupun soleha, istri yang kita tinggalkan menjadi istri yang soleha, boleh jadi itu bisa membantu kita di alam kubur. Dia sedekahkan, dia infakkan, pahalanya dia sampaikan kepada kita. Alhamdulillah. Tekesempat lebanan si kita taringan. Anak yang kita taringan tidak bisa kita manfaatkan, tidak bisa membantu kita di alam kubur, hancurlah kita di alam kubur. Maka tak kala orang yang susah meninggal dunia, 7 hari 7 malam selesai dipertanyakan oleh malaikat nungkar dan nakir. Tak kala orang yang kaya meninggal dunia, jangankan dulu 7 hari 7 malam, pitutun pegresilsilsilsiwi ketika malaikat nungkar dan nangkin mempertanyakan tentang harta, tentang keluarga yang kita miliki. Maka oleh karena itu, jadikan harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki sedikitnya bisa menjadi omset untuk beramal, karena itulah yang paling setia yang membantu kita di alam kubur dan di alam-alam selanjutnya. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa sekecil apapun amalan yang kita lakukan, kita berikan nilai petunjuk kepada orang lain, maka nilai pahalanya itu sama seperti orang yang mengerjakannya. Dalam surah Al-Mudathir ayat 38, kullu nafsin ma kasabat rahina, setiap amalan itu tentu harus selalu senantiasa kita mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kepada kami dan bermanfaat kepada kita semua. Usikum nafsi bitaqallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, demikian telah kita dengarkan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohmah Takengon bersama Bapak Tengku Syahria Putra GMPD. Dan pendengar, semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar. Dan selanjutnya pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti untuk kita mendengarkan Warta Berita RRI Takengon.
1: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
2: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman, atau sekilas sapaan, halo.
1: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Sabtu 27 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita. Pemda Aceh Tengah gelar FGD penyusunan dokumen RT RW daerah. Tugu Radio Rimba Raya dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Saya Nur Hayati, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Daerah Aceh Tengah gelar Focus Group Discussion atau FGD terkait penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
2: Pemerintah Aceh Tengah melalui Dinas PUPR menggelar fokus grup diskusi penyusunan dokumen revisi rencana tata ruang wilayah RT RW Kabupaten setempat tahun 2026 di salah satu hotel di Takengon kemarin. Kegiatan yang diwakili oleh Sekda Aceh Tengah Mursyid ini dihadiri unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, penyuluh pertanian, serta perancaman. FGD ini diharapkan untuk menampung masukan dan menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan daerah dalam dokumen rencana tata ruang. FGD ini, lanjut Mursyid, menjadi wadah koordinasi lintas sektor untuk memastikan revisi RT RW mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan, pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh Tengah.
3: Regulasi mengizinkan kita untuk merevisi kedua dokumen ini. Dokumen ini penting bagi Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kita ketahui bahwa mulai 2021 yang lalu, sistem perizinan sudah menggunakan OSS. Jadi OSS ini erat kaitannya dengan TTTF. Bagaimana investasi bisa berkembang di Aceh Tengah, tentunya RTRW dan RTR ini menentukan investor-investor yang ada masuk ke Aceh Tengah merasa aman dengan regulasi yang jelas dan tegas.
2: Sekda Mursyid menyebut hasil FGD ini menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan. Harapannya, kata dia, masukan dari semua kalangan dapat terakomodir untuk pembangunan Aceh Tengah ke depan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bersama Satgas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR RI menggelar rapat monitoring percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di ruang kerja Wakil Bupati Gayo Lues Jumat 26 Juni 2026. Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyampaikan pengembalian transfer ke daerah atau TKD untuk Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah selesai. Pemerintah pusat selanjutnya mendorong daerah yang tidak terdampak bencana untuk menghibahkan kembali dana tersebut kepada kabupaten atau kota yang membutuhkan. Daerah penerima hibah juga diminta segera merealisasikan penyaluran dana serta menyusun laporan rincian alokasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. Turnamen layang-layang Tunang Piala Kapolres meriahkan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
4: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bener Meriah menggelar Open Turnamen Layang-Layang Tunang Piala Kapolres Bener Meriah di lapangan jogging track Polres setempat Kampung Wipesam, Kecamatan Wipesam. Kegiatan diikuti oleh puluhan peserta dan dibuka oleh Kapolres Bener Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto, dihadiri oleh para pejabat utama Polres setempat dan para tamu undangan. Turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari peserta maupun masyarakat yang hadir menyaksikan perlombaan. Kapolres Bener Meriah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus melestarikan budaya dan permainan tradisional yang menjadi kebanggaan daerah.
5: Ini diselenggarakan sebagai wadah silaturahmi mempererat tali persaudaraan dan sinergi antara kepolisian, pemerintah, daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakatnya.
6: Setelah melalui persaingan yang sportif, Dewan Juri menetapkan tim Layang-Layang Payareje sebagai juara 1, tim Pusaka Muyang sebagai juara 2, dan tim Simpang Jember sebagai juara 3. Selama kegiatan berlangsung, situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti kuatnya sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menyukseskan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Situs Cagar Budaya Radio Perjuangan Rimba Raya diminta dapat menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat setempat. Jika pemerintah provinsi bahkan pusat serius mengembangkan monumen radio tersebut dengan meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
7: Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya di Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah dinilai dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat setempat. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah, Sukri Tomtars, mengatakan sumber pendapatan masyarakat akan bertambah jika pemerintah pusat dan provinsi serius mengembangkan monumen tersebut menjadi cagar budaya nasional. Hal itu timpalnya dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat dengan hadirnya para wisatawan ke situs bersejarah bagi Republik Indonesia tersebut.
8: Artinya nanti kita berharap ada masyarakat yang akan terus melakukan kegiatan-kegiatan di situ yang bisa meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Cuma ada kendala di sana, Pak. Pertama, ketersediaan sarana prasarana itu sangat penting. Tadi disampaikan kita butuh museum, kita butuh mini teater, kita butuh sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung dan menghadirkan orang untuk datang melihat Rimba Raya itu.
7: Selain itu, akses menuju situs radio itu tambahnya juga penting agar memudahkan para pelancong menuju cagar budaya provinsi itu. Bahkan, jalan lingkar menurutnya juga sangat penting demi promosi lebih lanjut. Karena itu, ia berharap pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, baik pusat maupun Korwil Aceh, dapat membantu meningkatkan status cagar budaya ke tingkat nasional. Mengingat Radio Rimba Raya pernah menjadi satu-satunya alat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Sekolah rakyat dinilai dapat menjadi jalan bagi anak-anak Aceh yang telah lama putus sekolah. Berikut laporan yang disusun oleh Munjir Budiana.
9: Pendidikan menjadi salah satu jalan paling efektif untuk mengubah masa depan. Namun bagi sebagian anak, terutama lahir dari keluarga miskin, bangku sekolah bukanlah sesuatu yang mudah dijangkau. Di Kabupaten Aceh Besar misalnya, persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Pemerintah daerah mencatat, hingga kini terdapat lebih dari 5.000 anak yang tidak lagi berada di bangku pendidikan formal. Sebagian di antaranya putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Sebagian lainnya memilih melanjutkan pendidikan di daerah sehingga tidak lagi tercatat dalam sistem pendidikan formal. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Kabupaten Aceh Besar menyambut hadirnya program Sekolah Rakyat, program nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Rahmawati, mengatakan program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kehilangan akses terhadap pendidikan.
10: Kehadiran sekolah rakyat ini dapat menjawab ya, untuk menjawab yang menjadi permasalahan kita, terutama yang berkaitan dengan anak-anak putus sekolah. Jadi putus sekolah itu bisa disebabkan faktor ekonomi atau memang tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini mereka bukan tidak bersekolah atau putus sekolah, tetapi mereka ada di daerah-daerah di mana mereka belajar.
9: Meski demikian, pemerintah daerah masih melakukan pendataan secara menyeluruh, sebab tidak seluruh anak yang tercatat putus sekolah benar-benar berhenti belajar. Sebagian diketahui menempuh pendidikan di pesantren atau daerah, sehingga tidak tercatat dalam sistem pendidikan formal. Selain tingginya angka putus sekolah, faktor kemiskinan juga menjadi pertimbangan penting. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar masih berada di kisaran 11%, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Meski angka kemiskinan ekstrim telah turun menjadi sekitar 3%, pemerintah menilai masih diperlukan langkah nyata agar seluruh anak dan keluarga kurang mampu tetap memperoleh kesempatan belajar, salah satunya melalui sekolah rakyat. Namun, siapa yang berhak menjadi siswa sekolah rakyat? Dinas Sosial Aceh Besar memastikan program ini benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Kepala Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Aceh Besar, Nuraida menjelaskan, proses seleksi tidak dilakukan hanya berdasarkan data administrasi. Petugas pendamping sosial turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memastikan kondisi ekonomi keluarga sekaligus melihat kesiapan orang tua dan anak mengikuti pendidikan berasrama.
11: Berdasarkan nama-nama itu nanti teman-teman pendamping sosial melakukan kunjungan kepada target sasaran tadi. Nah, dari situ teman-teman ini melakukan pendekatan kepada keluarga untuk menanyakan apakah anaknya bisa ke sekolah rakyat, kesiapannya untuk memastikan apakah mereka bersedia, terus melihat motivasi keluarga tersebut. Jadi untuk melihat langsung kondisi sosial ekonomi keluarga tersebut dan juga untuk anaknya. Jadi yang desil 1 sampai desil 2.
9: Pendekatan dari rumah ke rumah dinilai penting sebab keberhasilan sekolah rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan, tetapi juga komitmen keluarga agar anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Sementara itu, dari sisi penyelenggaraan sekolah, berbagai persiapan saat ini terus dilakukan. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas Darussaadah Kabupaten Aceh Besar, Ilza Satriadi mengatakan, tahun ajaran pertama akan dimulai pada 13 Juli 2026.
12: Untuk kesiapan sekolah SRMA 1 Aceh Besar dalam menyambut siswa yang nantinya akan datang di bulan Juli, sekitar tanggal 13 Juli, insya Allah nanti kita akan aktif di tahun ajaran baru 13 Juli, kemudian nanti juga ada kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk saat ini persiapan kami siswa kami yang akan masuk itu ada 60 orang yang mana mereka nantinya akan dititipkan ke SRMA 2 Aceh Besar.
9: Tidak hanya Aceh Besar, pemerintah juga membangun sekolah rakyat di 4 daerah lainnya di Provinsi Aceh, yakni Kota Subulus Salam, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, dan Kota Lok Sumawe. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat melakukan peninjauan proyek pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya mengatakan, pembangunan seluruh sekolah ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026. Meski menghadapi tantangan distribusi material, pemerintah optimis seluruh lokasi dapat mulai difungsikan sesuai jadwal.
13: Yang paling tertinggal nih dua ini, Subulus Salam dan Nagan. Jadi masalahnya cuma satu, logistik material. Karena kan jalannya, kemarin kalau ada yang ikut saya lihat jalan itu kan, itu jalannya kan nanjak sekali. Ya kemarin kan saya sudah minta teman-teman balai jalan untuk mendesain ulang.
14: Kalau progres yang paling tinggi di mana, Pak?
13: Sumawe sih.
15: Paling tinggi situ.
13: Ya. Ya. Sumawe tinggi.
14: Berapa persen, Pak? Persentasenya, Pak?
16: Sumawe 85%.
9: Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari astacita Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utamanya bukan sekedar menyediakan sekolah gratis, tetapi memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan berasrama yang berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memperoleh pendidikan tanpa biaya, mereka juga mendapat tempat tinggal, pembinaan karakter, layanan kesehatan, hingga dukungan pengembangan keterampilan sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Harapannya sederhana, tidak ada lagi anak yang kehilangan masa depannya hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu. Sebab setiap anak memiliki hak yang sama untuk bermimpi, belajar, dan meraih kehidupan yang lebih baik. Reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan.

raya dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita RRI Takengon pendengar ya. Dan pendengar, kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 6.30 pendengar ya, untuk kita mengikuti, untuk kita mendengarkan info cuaca bersama prakirawan cuaca dari BMKG Banda Aceh.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah.

tidak terusik dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Luktawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terdapat.

menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar, untuk saat ini pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, ya, untuk kita mengikuti info cuaca bersama prakirawan cuaca dari Sultan dari Banda Aceh, dari Sultan Iskandar Muda. Ya, assalamualaikum Ibu Nabila.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Bu kabarnya hari ini, Bu, pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, Ibu silakan sampaikan informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh, Ibu.
2: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi 27 Juni 2026. Khususnya untuk Aceh bagian tengah. Untuk cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di siang hingga sore hari. Untuk kondisi angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 2 sampai dengan 10 km per jam, dengan suhu udara 17 sampai dengan 22 derajat Celcius dengan kelembapan 70 sampai dengan 100%. Untuk titik panas sendiri untuk wilayah Aceh bagian tengah tidak ada hotspot atau titik panas, terdapat di wilayah Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan juga Sebulu Salam, seperti itu.
1: Ya, Ibu, baik, apakah terdapat potensi cuaca ekstrim di wilayah Tengah Aceh, Ibu?
2: Ya, untuk cuaca ekstrim secara umum hanya ringan gitu, hanya hujan ringan hingga sedang, khususnya untuk 3 hari ke depan, seperti itu.
1: Oke, apakah ada himbauan untuk cuaca hari ini, Ibu, untuk wilayah Tengah Aceh?
2: Ya, untuk himbauannya sendiri, masyarakat untuk waspada hujan yang terjadi dengan intensitas lebat dan tiba-tiba, khususnya pada sore hingga malam hari di saat musim kemarau. Hal ini disebabkan pemanasan yang intens terjadi pada siang hari. Kami perlu menghimbau kepada masyarakat juga untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan cuaca buruk yang dapat disertai angin kencang, banjir, dan juga tanah longsor. Perlu kami waspadai adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata di wilayah Aceh. Kami menghimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga menghindari pembakaran sampah dan membuang puntung rokok secara sembarangan.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Nabila untuk info cuaca hari ini. Ya, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi.

Ya pendengar, demikian telah kita dengarkan ya informasi cuaca bersama Prakirawan Cuaca dari Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh bersama Ibu Nabila. Ya pendengar, semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar ya.

akan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan Indonesia.

Hidup di wilayah perbukitan membuat masyarakat suku Gayo larut dalam budaya memelihara kuda. Mereka memanfaatkan jasa kuda sebagai alat transportasi manusia, hasil alam, dan mengolah sawah. Sekaligus juga sebagai simbol harga diri dan gengsi dalam wujud pacuan kuda. Perlombaan pacu kuda ini sudah digelar sekitar tahun 1850 yang dilakukan oleh muda-mudi Gayo sebelum atau seusai panen padi atau luah berumbek sebagai pesta rakyat dan tontonan bagi warga. Di masa sekarang, pacu kuda tradisional Gayo ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kota Takengon. Dengan menampilkan keterampilan joki cilik, kebanggaan daerah masing-masing. Kuda telah menjadi simbol harga diri, gengsi, persahabatan, dan penyatu kerukunan bagi masyarakat Gayo.

Ya baik pendengar, kami hadirkan daftar harga bahan pokok penting strategis mendengar ya untuk hari ini Sabtu 27 Juni 2026 dengan komoditi ikan dan juga buah-buahan. Adapun ikan bandeng pendengar turun 14,29% dari harga Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Ikan mujair stabil di harga Rp55.000 per kilogram. Ikan tongkol turun 14,29% dari harga Rp35.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Pendengar, adapun untuk komoditi buah-buahan, ada buah alpukat stabil di harga Rp15.000 per kilogram. Jeruk nipis turun 10% dari Rp20.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Jeruk sayur turun 20% dari harga Rp25.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Untuk buah markisah stabil di harga Rp20.000 per kilogram. Dan untuk terong Belanda turun 20% dari harga Rp25.000 menjadi Rp20.000.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua

0: Ya baik pendengar, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, untuk kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk kita mengikuti siaran langsung Pesta Bola Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol dari Stadion Guadalajara. Selamat pagi mendengar dan pendengar, selamat mendengarkan.
1: Juga melawan Arab Saudi dan Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup jika melihat potensi